bacain lagi nih berita terbaru tentang olahraga. Kali ini masih dari CNN Indonesia, Persija masih akan datangkan satu pemain baru. Wow, dan semudah nih, Persija masih akan mendatangkan satu pemain anyar. Pemain anyar berarti Sunda ya, pemain baru untuk mengarungi Super League 2006-2007 meskipun sudah menggelar acara perilisan ataupun launching team. Acara peluncuran pemain sekaligus memamerkan jersey baru digelar pada Sabtu tanggal 29-28 di Jakarta International Stadium ataupun JIS. Selain launching, Persija juga menyelenggarakan laga uji coba kontra Brisbane Roar. Dan persiapan terakhir menuju Super League Museum diselesaikan dengan maksimal. Tim besutan Shin Tae-yong menang telak 4-0. Wow, dan satu pemain yang bakal direkrut ke Persija kemungkinan besar merupakan pemain asing. Sebab tim kebanggaan The Jackmania hingga kini masih belum memenuhi kuota maksimal 11 orang pemain asing di Super League tersebut, liga tersebut. Apabila benar pemain asing Persija akan bertambah menjadi 9, saat ini masih 8 nama yang mengenakan jersey Persija dengan status permainan luar negeri. 8 pemain asing yang kini berseragam Persija adalah Alexander Jeremejeff, terus ada Kerry Memija, Dennis Kolliger, Rondovan Pankov, Kwon Chang-hoon, Kyohei Yoshino, Fabio Kalonego, dan Stepan Lonchar. Aku sempat kayak agak takut salah sebut nih namanya, I'm so sorry ya kalau misalnya salah sebut namanya, apalagi mungkin buat kamu yang fanbase-nya juga. Okay, wah itu dia ya berita dari Persija, katanya mau nambah tim, bukan nambah sih sebenarnya karena masih 8 personil ya, tinggal satu lagi, berarti Persija ataupun apa sih, The Jackmania ya, The Jackmania tuh bakal menambah lagi satu pemain. Dan sekarang aku puterin lagu lagi buat kamu, ada Dangerously dari Charlie Puth.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Makin siang makin energik aja ya insan muda. By the way, yuk kita update lagi berita terbaru olahraga di mana nih, di Indonesia dong. Apa di Sukabumi? Kali ini kita bawa Indonesia dulu. Jadwal Indonesia versus Malaysia di kualifikasi Piala Asia U20 2027. CNN Indonesia ya, dari CNN Indonesia. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Malaysia pada kualifikasi Piala Asia U20 2027 di New Laos National Stadium, Vientiane. Berikut jadwal Timnas Indonesia versus Malaysia ya. Setelah menjalani persiapan, hari tanding bagi skuad Garuda Muda semakin dekat. Jarak menuju Piala Asia U20 2027 pun tak lama lagi. Anak asuh Nova Arianto bisa masuk persaingan level Asia jika bisa melewati babak kualifikasi. Pada kualifikasi Piala Asia U20 2027, Indonesia berada satu grup dengan Malaysia, Laos, dan Australia. Jadwal nih, jadwal Timnas Indonesia versus Malaysia di kualifikasi tersebut akan berlangsung di New Laos National Stadium pada Senin tanggal 31 bulan 8 2027 dong, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berarti hari besok ya guys sih. Tapi 2027, jadi yang bener yang mana nih? Seluruh pertandingan akan berlangsung di lokasi tanding yang terletak di ibu kota Laos tersebut. Dari 47 penyelenggara Piala Asia U20, Indonesia sudah tampil sebanyak 20 kali. Capaian terbaik tim merah putih pada ajang kelompok umur ini adalah menjadi juara pada 1961. Tercatat nih, 5 kali Indonesia berada di peringkat 4 besar Piala Asia U20. Semuanya terjadi di era 1960-an hingga 1970-an. Old banget woy. Dalam 3 penyelenggaraan Piala Asia U20 terakhir, Indonesia selalu masuk putaran final, namun hanya bisa sekali lolos dari fase grup, yakni pada 2018 ketika bisa mencapai babak perempat final. Sementara pada 2003 dan 2005 mentok di fase grup. Wow, spektakuler, keren, gacor. Iya gak sih insan muda? Yuk kita support tim Indonesia, tim negara kita sendiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Yuk, hey you dari The

92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Insan muda, udah jam 7.46 nih. Suspika bertanda lagi harus berpamitan dari ruang dengar kamu. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih semangat buat teman aku Dewi, teman kecil aku, teman aku dari SD ya. Sampai sekarang aku udah SMA, tapi kita masih tetap temenan sampai saat ini. Dan Dewi juga termasuk teman dulu ketika berjuang, sama-sama berjuang menjadi atlet ya. Tapi akhirnya saat ini Dewi udah berhasil jadi seorang atlet gimnastik yang sekarang lagi ada di Popda ya. Dan Dewi tuh katanya mau ada pertandingan gimnastik ya, pertandingan yang super-super besar kompetisinya. Jadi Dewi semangat ya, I love you so much. Aku Naura Ikril di sini pasti dukung kamu Dewi. So jangan sedih, jangan selalu merasa capek. Ingat ya, banyak orang yang nunggu kamu di sini. I love you so much Wiwi. Semangat lombanya, semangat tandingnya. Pasti Allah kasih yang terbaik buat kamu. Oke, insan muda, aku Suspika.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan. Gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.3 BSFM Sukabumi, number one hits music stations. Hai, Sanuda. Gimana nih kabar kalian di hari ini? Di weekend ya, Ra?
1: Iya, semoga tetap baik ya kabarnya.
0: Iya, Sanuda jalan-jalan kemana nih di weekend hari ini? Kayaknya sih enaknya kumpul-kumpul ya sama teman,
1: iya,
0: sama keluarga.
1: Bener. Kayak kebiasaan weekend aja ya, ngumpul sama teman-teman itu pasti asik banget sih. Oh iya, sebelum itu kita memperkenalan ya, Mir.
0: Iya, bener banget. Oke, halo yang semuda, kenalin nama aku Mira.
1: Aku Raya.
2: Dan aku Haidar.
0: Yang bakal nemenin kalian semua di program Skill Up Radio
1: selama 2 jam ke depan. Nah, Mira, kita hari ini bakal ngebahas apa nih?
0: Nah, kita tuh bakal ngebahas seputar metode-metode kita belajar nih, yang tentunya bakal menginspirasi insan muda juga gak sih?
1: Iya, karena kan kayak setiap orang tuh, setiap pelajar tuh pasti punya metodenya beda-beda kan. Kayak gak mungkin bisa disamaratakan gitu.
0: Bener.
1: Nah, makanya sekarang kita bakal ngebahas nih apa saja metode yang biasanya dipakai sama pelajar.
2: Tapi sebelum itu ada apa dulu nih?
0: Nah, sebelum kita masuk nih ya, kita bakal puterin dulu opening songnya buat insan muda semua. So, ini dia lagunya.

Insan Muda lagi cari HP baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicil 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop Anda juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin lengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 253, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Siliwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya berbelanja di si Mastel.

0: 92.9 WS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai, hai San Muda. Masih ditemenin bareng aku nih, dan
2: aku Raya juga.
3: Dan juga aku Haidar.
2: Nah, tadi kan kita di awal udah sempat nge-spill nih sedikit bakal ngebahas apa.
3: Apa coba?
1: Nah, kita tuh bakal ngebahas seputar metode belajar nih. Wow. Kan kita tuh anak SMA ya, dan gimana SMA tuh pasti belajar-belajar dan belajar ya.
2: Iya, benar, apalagi belajarnya tuh pasti lebih apa ya, ke jenjang yang bakal lebih serius kan, ke ke kuliah.
1: Untuk mempersiapkan PTN juga ya, Ray.
2: Nah, maka dari itu beberapa apa ya? Kan setiap orang tuh punya cara belajar yang beda-beda. Nah, kita bakal kayak ngobrolin juga yang nge-spill.
3: Spill ya.
1: Nge-spill ya
2: tentang teknik-tekniknya.
1: Karena banyak banget nih teknik-teknik untuk belajar juga, bukan cuma satu. Karena kan setiap orang juga pasti memiliki karakter yang berbeda ya.
2: Betul.
1: Kayak misalnya aku sama kamu juga, aku yakin nih cara belajar kita tuh pasti berbeda.
2: Iya, benar-benar. Nah, aku bakal ini enggak sih salah satu cara belajar yang aku tahu itu namanya Pomodoro teknik.
1: Ah, itu sering banget sih didengar.
2: Iya. Pastinya San Muda juga pada apa ya kayak sering ini familiar gitu sama Pomodoro teknik ini. Nah, buat insan muda yang belum tahu, apa sih Mir Pomodoro teknik tuh?
1: Nah, jadi ya kalau misalnya tentang Pomodoro tekniknya itu kayak lebih belajar dengan sistem waktu gitu loh. Kamu pernah ini ya sih, Ray, pernah denger kayak belajarnya tuh 20 menit, terus istirahatnya tuh 5 menit, belajarnya 20 menit, belajar lagi 5 menit. Iya kan?
2: Oh iya, jadi kayak tetap terstruktur tapi santai gitu kan, karena jadi ada jeda istirahatnya.
1: Jadi kita ngasih jeda otak kita dulu gitu kayak untuk menganalisis gitu yang mau masuk gitu loh.
2: Iya, ngasih, apalagi karena kalau misalnya kita benar-benar kayak full nih belajar sejam tuh kan pasti kayak burn out ya ujung-ujungnya.
1: Kasian juga otak kita. Jadi kayak kita mungkin dikasih waktu ya 25 menit itu kita belajar, 5 menit kita istirahat gitu ya. Nah, ada juga tau Rai, selain itu kan banyak banget nih metodenya. Terus yang aku tahu tuh ada yang namanya active recall.
2: Nah, active recall, apa tuh active recall?
1: Nah, jadi kalau misalnya active recallnya tuh lebih mengingat kembali tanpa melihat catatan. Coba tuh, kamu pernah denger gak, Raya?
2: Oh, jadi kayak kita tuh ngejelasin ke diri sendiri bukan sih?
1: Bener banget.
2: Oh iya, aku sering kayak gitu.
1: Aku juga sering, apalagi itu tuh biasanya dipakai kalau misalnya pas mapel sejarah.
2: Bener, kayak apalagi ujian ya tuh ujian lisan.
1: Ah, itu ya, kayak sih kita tuh baca-baca dulu semua yang mau apa materinya tuh bakal keluar. Nah, besok kayak kita jelasin lagi supaya kita tuh lebih ngerti, ya enggak sih, Ray?
2: Iya, benar. Dan apa ya? Aku juga salah satu metode belajar aku tuh gitu, kayak pingin sendiri gitu loh di kamar.
1: Ih, bener sih.
2: Iya kan? Makanya aku tuh kalau misalnya belajar tuh tipenya yang di kamar, bukan yang kayak di kafe atau bareng temen gitu.
1: Aku juga. Ya, aku juga kan? Kayak kita tuh kalau misalnya belajar tuh harus sepi, harus sendiri, karena kan ngobrol juga kan kita tuh sendiri gitu ya.
2: Iya, karena apalagi aku tuh kayak pakai si active recall ini juga. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat ramai kan pasti ngeberisikin orang ya.
1: Iya, orang juga kayak bingung kita ngapain gitu ya sendiri.
2: Iya, makanya kalau aku sendiri sih mending di kamar, jadi kayak emang ya pengen sendiri tuh gak ada yang lihat gitu.
1: Bener, tapi kadang kalau misalnya selain ngomong nih, kadang nyatet juga tau, Ray. Tau gak sih kayak kita tuh baca dulu materinya di buku, terus kita catat ulang.
2: Oh iya, bener, gitu bener, bener, bener. Aku kadang sih kalau emang materi itu banyak banget gitu loh, yang harus diingetnya banyak.
1: Iya, bener-bener, terus kayak kita catat lagi gitu ya. Nanti kalau misalnya kita baca lagi ada yang kurang, nah kita memperkuat di situnya gitu, Ray.
2: Oh iya. Nah, ngomongin tentang nyatet nih, kamu tuh kalau nyatet tuh tipe yang ya udah asal catet gitu, yang penting semua materi masuk, atau kayak harus ada lettering, tau kan? Lettering gitu.
1: Tahu. Aku lebih ke tipe yang harus di lettering, karena ya menurut aku itu tuh mood banget gitu.
2: Oh iya, jadi kayak warna-warni gak sih?
1: Iya, lihat aja kamu, lihat buku aku itu semuanya warna-warni. Karena kalau misalnya aku nulis tuh bener-bener harus rapi, harus berwarna. Karena kalau misalnya nanti pas ujian aku baca lagi tuh kayak aku mood gitu.
2: Iya, bener sih. Aku kadang kayak sejarah.
1: Sejarah.
2: Yang emang sejarah biologi.
1: Biologi.
2: Biologi tuh karena banyak gambar juga kan. Jadi kayak warna-warni banget.
1: Bener banget. Jadi kayak benar-benar mempengaruhi juga loh. Kadang kayak kadang buru-buru juga, ya udah gitu asal nulis aja kadang ya.
2: Iya kan. Oh ini kita ngobrol udah asik banget. Gimana kalau misalnya kita cut dulu pakai lagu?
1: Iya, boleh banget tuh, Ray. Biar enggak asikan juga ya.
2: Iya, oke. Jadi insan muda jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, halo insan muda, gimana nih lagu yang tadi udah kita puterin nih ya? Raih ke jeda ya obrolan kita ya.
1: Iya, tapi bakal tetap seru kok kayak tadi bener. Kan obrolannya, bener.
0: Nah, tadi kan kita baru nyebutin dua metode nih. Mm-hmm. Sebenarnya masih banyak banget, cuman kita mungkin nyebutin beberapa lagi ya, Raih.
1: Iya, yang kita obrolin sekarang kita gak akan nyebutin semua karena sebenarnya banyak banget kan metode pembelajaran
0: tuh. Bener-bener, coba Raih ada apa lagi nih metodenya?
1: Nah, tadi kan kita udah ngejelasin tentang Pomodoro teknik,
0: iya.
1: Active Recall. Nah, sekarang cara belajar yang ketiga itu ada namanya Spaced Repetition. Tahu gak tuh?
0: Yang mana yang
1: Spaced Repetition?
0: Kalau gak salah itu tuh aku pernah dengar itu tuh kayak mengulang materi gitu secara berkala tapi kayak bukan dalam waktu yang sama gitu ya?
1: Iya, jadi setahu aku itu tuh kayak misal nih, hari ini tuh kamu nulis materi.
0: Iya.
1: Nah, tapi kayak cuma nulis doang gitu loh, besokannya baru kayak belajar ngapalinnya.
0: Oh, jadi otak kita juga dikasih jeda dulu gitu
1: iya,
0: ya?
1: Iya, enggak yang kayak misalnya sehari itu dia tuh kayak nulis terus ngapalin, nulis ngapalin. Kan itu kalau misalnya apa ya? Di satu hari ini kan bisa jadi burnout ya.
0: Iya, bener, bakal bener,
1: jadi
0: stres
1: gitu. Bakal pusing juga apalagi kalau misalnya emang materinya tuh sebaik itu.
0: Benar-benar.
1: Karena sebenarnya dengan kita nulis aja kan kita tuh membaca juga ya.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Itu tuh udah mulai mengingat kan. Nah, besokannya tuh kita lebih mengingat lagi, kita iya. baca-baca lagi.
0: Itu nah, bagus sih.
1: Iya, cuman menurut aku ini kuncinya harus disiplin.
0: Gimana tuh?
1: Karena kan kalau misal nih aku tuh kayaknya gak bisa nih pakai teknik ini, kenapa? Karena misalnya hari ini aku mood belajar, besoknya tuh enggak.
0: Ah, bener banget.
1: Nah,
0: jujur,
1: ya kan?
0: Mood, belajar tuh mood-moodan ya.
1: Bener, makanya kalau menurut aku yang pakai teknik itu tuh yang emang dia tuh disiplin tiap harinya tuh belajar.
0: Iya, kan? Bener-bener. Jadi kayak kalau misalnya di kita kayaknya kurang raya. Kayak mending ditancap gas sekaligus
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, bener.
0: Langsung kayak seharian full kita belajar.
1: Iya.
0: Nah, yang aku tahu juga nih ya, Rai, ada apa sih metode lagi nih ya yang belajar itu namanya Feynman teknik gitu.
1: Nah, apa tuh?
0: Jadi kayak kita tuh belajar menjelaskan kembali sama kayak yang awal, cuman kayak kita tuh memilih satu konsep gitu loh. Terus kayak kita tuh lebih mendalami konsep tersebut satu persatu gitu. Terus kita tuh mengajarkan konsep itu tuh kepada orang.
1: Oh, kayak ngejelasin ke orang lain.
0: Iya.
1: Kalau misalnya active recall tadi itu kayak nyeping sendiri. Nah, kalau yang Feynman teknik ini dia tuh ke orang lain ngejelasinnya tuh.
0: Iya, kan kalau misalnya belajar juga enggak cuma tentang ngafalin ya, Rai. Jadi bener. Kayak ada MTK juga. Nah, kita tuh bisa pakai teknik ini tuh kayak kita mengajarkan ke orang lain. Jadi kayak lebih belajar bareng lagi gitu loh.
1: Iya sih, itu bagus sih.
0: Karena
1: kan kadang kalau misalnya itu tuh pasti kayak teman kita juga nanya kan kayak ini gimana? Ini kenapa bisa kayak gini?
0: Iya, benar banget.
1: Menambah apa ya? Menambah kayak informasi juga kan.
0: Jadi kayak kita juga masih bisa tahu kayak iya kenapa ya? Kenapa
1: kita cari tahu lagi
0: lebih dalam. Ya enggak sih, coba insan muda nih dari teknik-teknik yang tadi kita omongin, insan muda lebih sering pakai yang mana sih?
1: Ya atau mungkin insan muda punya teknik-teknik lain karena kan masih banyak ya?
0: Banyak banget sih. Karena kan mungkin kita juga bisa nyari ya di TikTok, di Google kayak teknik belajar gitu. Dan menurut aku juga ya, kita sebagai sebagai pelajar nih ya, Rai. Kita tuh harus tahu teknik belajar apa yang masuk ke kita.
1: Iya, bener banget.
0: Iya kan?
1: Iya, karena sebenarnya nggak apa-apa ya kalau misalnya kita kayak ngikutin cara belajar teman kita. Cuman mungkin kita juga harus nyari teknik sendiri. Karena kan kayak nggak pasti di teman kita tuh nerep, di kita tuh nerep juga kan.
0: Iya, bener banget. Jadi kayak kita juga beda-beda lah cara belajarnya.
1: Iya. Karena aku juga menemukan cara belajar aku tuh kayak setelah nyoba beberapa teknik gitu loh. Ya kayak misalnya tadi kayak Pomodoro aku sempat nyobain tapi buat aku mungkin gak apa ya, malah jadinya males karena aku tuh gak bisa istirahat tuh cuma 5 menit.
0: Jujur, tau gak sih kayak aku tuh nih ya 25 menit belajar terus kayak 5 menit aku tuh kadang bentar lagi lah.
1: Sumpah, iya banget.
0: Tanggung jamnya sampai kayak jam 11.50.
1: Itu sebenernya relate banget. Kenapa ya kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu tuh, misal nih, kita tuh berhenti di jam 11.02
0: 52 gitu.
1: 52
0: ya.
1: Gitu. Tanggung deh 55. Terus kayak tanggung deh
0: jam 12 menit gitu.
1: Ya kan
0: tapi jam 12 deh gitu baru mulai
1: ya,
0: belajar.
1: Iya, dan gitu tuh kayak malah enggak belajar-belajar kan jadinya.
0: Bener banget. Sebenarnya kayak emang otak kita butuh istirahat, cuman kayak kalau misalnya ke-distract-nya dengan scroll TikTok, scroll medsos itu kayaknya susah ya Rai balik lagi.
1: Iya, bener banget. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita cut dulu aja. Soalnya sen muda jangan kemana-mana. Stay tune terus.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: 92.1 BS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai, Sun Muda.
0: Masih bareng kita nih. Nah, tadi kan kita di awal tuh udah ngobrolin tentang beberapa teknik.
2: Iya, metode-metode belajar nih ya, Rai.
0: Betul. Nah, aku sekarang mau nanya di Mira.
2: Apa
0: kamu
2: nih
0: tuh sebenarnya kalau belajar metodenya yang mana sih, atau gimana cara belajar kamu?
2: Sebenarnya ya, aku tuh campur-campur nih ya, sesuai aku tuh butuhnya tuh apa. Misalnya aku ngafalin sejarah, kalau misalnya Bindo gitu, aku tuh biasanya pakai metode yang kayak apa ya, aku tuh baca dulu semua materinya dulu, kayak benar-benar mungkin ada di kisi-kisinya nih ya kalau misalnya mau ulangan. Terus kayak benar-benar aku pahamin, aku hafalin dulu, abis itu aku tulis lagi di buku. Dan abis itu aku baca lagi, aku lihat nih mana yang kurang, dan yang kurang itu tuh aku lebih perdalam lagi biar kayak aku kurangnya di sini nih, berarti aku harus lebih mengingat di sini nih. Gitu.
0: Oke, berarti kamu tuh yang tipe yang harus nulis ya kalau belajar.
2: Iya, kalau enggak juga menjelaskan sih bisa.
0: Bener-bener.
2: Aku tuh lagi di depan kaca sih jujur.
0: Oh, sumpah depan kaca banget.
2: Depan kaca, kayak aku tuh biar terasa aku tuh ngobrol sama orang gitu kayak jadi ini nah gitu-gitu.
0: Oh iya.
2: Kalau misalnya dalam menghitung matematika, aku lebih ke perbanyak latihan soal.
0: Oh benar, sama sih kalau matematika kayak gitu, benar.
2: Itu mah pasti nggak sih, semua orang juga nggak mungkin dihafal gitu matematika.
0: Iya.
2: Tapi kadang harus dihafal sih, Rai.
0: Rumusnya? Iya. Cuman kan kadang di apa ya, di soalnya tuh mungkin kita tuh kayak ngotak-ngatik rumus kan, makanya harus lebih sering latihan soal tuh.
2: Iya benar-benar.
0: Karena jenis soalnya biasanya misal di rumus tuh kayak diketahuinya V-nya gitu, V sama dengan apa-apa. Tapi yang ditanyain T-nya gitu, kan kita harus muter-muter
2: balik.
0: Iya, ya,
2: jadi kayak kita juga harus tahu gitu.
0: Ya,
2: harus paham lah MTK mah menurut aku ya. Jadi kayak kalau aku sih antara menghafal, menulis lagi, dan menjelaskan sendiri di kamar, dan aku tuh latihan soal, berbanyak latihan soal.
0: Gitu.
2: Kalau kamu sendiri nih, Rai, gimana nih?
0: Kalau aku sebenarnya ternyata kita nggak jauh beda ya cara belajarnya.
2: Oh ya?
0: Iya. Dan aku tuh tipe yang emang harus banget nulis.
2: Oh.
0: Jadi kalau misalnya nih, aku ngedengerin guru ngejelasin doang gitu. Kan ada guru yang misalnya full ngejelasin ya, dia tuh kayak gak pakai PowerPoint atau nggak ada tipe apa.
2: Susah sih.
0: Iya. Jadi aku tuh bener-bener kayak ngedengerin tuh sambil nulis di buku aku sendiri. Karena aku tuh mungkin kan aku pelupa juga ya. Jadi kalau misalnya cuman ngedengerin tuh aku bakal cepet lupa.
2: Iya. Tapi emang iya tahu. Kadang kayak ditulis tuh supaya kita bisa baca lagi kan.
0: Bener.
2: Kalau di memori doang kayak selintas gitu.
0: Iya, apalagi kalau misalnya gak ditulis, aku tuh suka lupa detail kecil gitu loh. Kan kadang yang keluar di soal tuh malah detail-detail kecil.
2: Iya,
0: bener, makanya bener. Jadi kayak kalau misalnya kamu ngeliat catatan aku, itu tuh beneran banyak banget coretan pensil.
2: Itu nah, kan tuh yang kayak ibunya jelasin terus kamu tulis ngasal dulu gitu.
0: Karena kan kalau misalnya materi yang utamanya aku tulis pakai pulpen nih, biasa lah gitu. Terus kalau misalnya ibunya ngejelasin ada detail kecil, aku kayak tulis kecil gitu, dicara-cara sama pensil. Yang gitu.
2: Nanti kamu tulis lagi gitu pakai pulpen.
0: Kayak gitu. Makanya aku jujur hitungnya berantakan sih catatan aku karena banyak coretan itu. Cuman itu yang bikin aku ngingat sama materinya.
2: Iya, benar-benar. Jadi kita juga bisa ingat-ingat lagi gitu yang kayak tadi Bu ngomongnya ini gak cuma di pikiran doang gitu ya, Rai.
0: Iya, benar.
2: Tapi kayak kalau misalnya menghafal juga lebih bagus ya menurut aku tuh, kayak kita tuh sambil ngebayangin gitu. Kayak kita tuh ada di situasi itu, misalnya kayak sejarah nih ya, sejarah lagi nih ya, Rai.
0: Okay.
2: Aku tuh ngebayangin kayak berarti ini tuh orangnya gini. Terus kayak dia tuh lebih suka ke ini. Terus kadang kalau misalnya ngafalin tuh aku kelompokin loh.
0: Oh gitu ya?
2: Kamu gak gitu?
0: Aku ngafalin aja. Dan emang apa ya, aku tuh kalau ngafalin, kamu kan lebih mungkin keinget dan ngejelasin ya. Kalau aku tuh bener-bener full ngejelasin ke diri aku sendiri. Jadi makanya kenapa aku tuh belajar milih malam. Karena kalau misalnya siang kan pasti ke-distract banyak hal ya, kayak di rumah aku juga berisik lah gitu. Kalau misalnya malam kan beneran sunyi. Iya, dan emang jadi kayak terfokus gitu loh.
2: Iya bener-bener.
0: Buat belajarnya gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya aku kalau ngapal apapun gitu sih, ngejelasin ke diri sendiri, kayak punya sendiri. Kecuali ya yang hitungan.
2: Tapi nih ya, kamu tuh tipe orang yang ngafalin tuh malam apa subuh?
0: Aku subuh. Aku malam sih.
2: Aku subuh sih. Kayak aku kadang malam. Misalnya malam tuh aku batasin lah sampai jam 10. Abis itu aku lanjut lagi subuh. Karena menurut aku kalau misalnya di atas jam 10 tuh otak kita tuh udah burn out gitu, kayak udah ngantuk lah, campur lah. Jadi kayak apapun yang kita hafalin tuh ya malah jadi kayak gak masuk ke otak gitu.
0: Tapi iya, menurut aku jam malam buat otak aku adalah jam 10.
2: Jam paling malam
0: iya,
2: jam 10.
0: Karena sebenarnya kalau misalnya kita kegiatannya kayak cuma nonton segala macam bisa sampai malam. Cuman kalau untuk belajar Aku jam 10 juga maksimal sih.
2: Iya kan.
0: Kalau buat ngafalin ya kayak
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, ngafalin jam 10 maksimal.
0: Aku sih biasanya aku tuh matokin waktu kan jam 10 tadi ya. Mm-hmm. Jadi kayak misalnya dari abis maghrib sampai jam 10 tuh aku tuh benar-benar kayak oke, aku harus at least ngebaca mm-hmm. semua materi. Jadi subuh tuh beneran tinggal nge-review.
2: Iya,
0: tinggal nge-review gitu loh. Mm-hmm. Karena kan takutnya enggak keburu juga ya kalau beneran aku ngandelin di subuh aja.
2: Iya, yeah, jadi kayak mending dijeda gitu loh. Ya, dari bener. Jam segini, malamnya tuh dari jam segini sampai jam 10, habis subuhnya dari jam 3 sampai jam 5 gitu.
0: Iya, gitu. Kan
2: kita tuh subuh tuh lebih ke mereview lagi gitu ya.
0: Iya, karena kan hitungnya mepet juga ya kalau subuh.
2: Nah, oke, Insan Muda, mungkin Insan Muda juga bisa ngikutin nih cara kita belajar. Ataupun Insan Muda ada kali ya bisa share-share nih pengalaman kalian yang kayak
0: iya.
2: Menurut kalian tuh masuk banget nih untuk belajar ya.
0: Benar, boleh banget cerita-cerita ke kita.
2: Nah, oke, Insan Muda, sebelum kita lanjut nih ke pembahasannya, di sini aku bakal puterin lagu dulu buat kalian. So, ini lagunya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Okay, halo insan muda, balik lagi nih sama aku Mira
1: dan aku Raya.
0: Nah, Raya, gimana nih pembahasan kita tadi? Udah seru banget ya?
1: Iya, bener udah seru banget. Dan ternyata setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, metode tuh banyak banget ya?
0: Iya, dan sebenarnya kita juga yang kita metode yang kita pakai tuh nggak yang kayak kita omongin juga kan?
1: Iya, dan kadang ada metode yang sebenarnya aku juga nggak tahu namanya gitu, kayak misalnya kadang ada orang yang belajar tuh harus sambil nyemil gitu loh biar gak ngantuk.
0: Bisa-bisa. Kalau menurut kamu nih ya, kalau ngopi bikin jadi gak ngantuk gak?
1: Sebenarnya aku tuh bukan tipe yang kayak dengan ngopi tuh sama dengan gak ngantuk. Enggak juga sih kalau aku tuh.
0: Kalau menurut aku sama aja.
1: Iya, sama aja.
0: Sama aja kan, kayak aku ngopi tuh yaudah sama-sama aja, iya. Bikin ngantuk.
1: Malah menurut aku kafein tuh di aku lebih malah bikin ke asam lambung daripada ngantuk.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Asam lambung juga.
1: Iya, sumpah malah jadi asam lambung bukan malah ngantuk.
0: Jadi belajar juga sambil asam lambung ya, kayaknya kalau sambil ngopi.
1: Mual-mual ya.
0: Nah, tapi nih ya, kamu tuh lebih tipe yang ngedengerin musik apa enggak sih, Ray?
1: Tergantung. Kalau misalnya nulis itu tuh buat aku wajib.
0: Wajib.
1: Benar kayak wajib.
0: Banget. Sama iya. Banget.
1: Dan masuk ke yang tadi sih, cara belajar aku tuh kayak misal minggu depan tuh ujian akhir semester gitu. Nah kan ada minggu-minggu kisi-kisi gitu, yeah. Nah kalau minggu kisi-kisi aku tuh udah langsung mulai nulis materi. Jadi kayak misalnya pagi hari ini tuh pas sekolah dikasih kisi-kisi, malamnya tuh aku langsung nulis. Karena aku tuh kalau misalnya nulis materi tuh gak bisa yang diburu-buru.
0: Oh, gak pakai SKS ya?
1: Iya, karena dengerin lagu malam. Iya, karena ngedengerin lagu juga. Jadi aku enjoy aja gitu loh. Kayak bisa nyampe 2 jam, 3 jam gitu loh. Bahkan kalau misalnya kalau weekend tuh bisa aku seharian cuma nulis doang. Dan emang aku enjoy nulis materi gitu.
0: Bener-bener.
1: Nah, kecuali kalau ngafalin atau kayak matematika, bener-bener kayak HP jauh-jauh. Stop, aku bener-bener harus fokus gitu.
0: Karena menurut aku ya, kalau misalnya ada HP itu kita tuh gampang nge-distract loh.
1: Iya, apalagi dengan notif.
0: Iya, notif WA gitu. Kayak kita tuh tiba-tiba temen kayak ngechat, kamu tahu nggak?
1: Iya, wah itu udah kayak, oke, nanti ya, bentar ya.
0: Buku tutup.
1: Apa? Spill gak?
0: Bener banget, emang Gen Z ini tuh kayak gampang ke distract ya orangnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Dan sebab ini mungkin kebiasaan buruk aku ya. Aku tuh kadang baca tuh kan di dalam hati ya. Kalau misalnya kayak emang akunya kayak lagi santai, lagi segala macam gitu loh, kayak udah lagi rebahan aja. Kalau misalnya ada notif tuh, oh ya udah nanti deh gitu. Iya. Bedanya kalau lagi belajar, notif pun kayak gak penting aku jawab gitu. Kayak cuma notif apa gitu. Aku cek.
0: Terus kayak Gen Z tuh aku tuh sering juga ngebales WA tuh udah mati. Dan ujung-ujung itu ternyata belum kebales.
1: Iya, sumpah.
0: Kayak aku tuh minta maaf, MBB ya, aku semalam ketiduran.
1: Iya, kayak tenggelam.
0: Padahal sebenernya tuh udah kita jawab gitu dalam hati ya. Karena
1: iya.
0: Sebenernya kita juga hampir 24 jam kali ya, mana?
1: Iya, tuh gak bisa dijelasin sih kenapa kayak gitunya ya.
0: Iya, kayak emang udah habitat.
1: Itu kebiasaan.
0: Nah, ya ini tapi kadang ya kalau misalnya emang nulis gitu di kafe juga enak gak sih, Ray? Aku sering juga loh di kafe gitu.
1: Oh iya sih, biasanya kok gitu tuh yang sama temen yang emang apa ya belajarnya tuh santai, iya, enggak yang dikejar deadline. Jadi kayak ya udah sambil ngobrol, sambil kayak makan ngopi segala macam tuh santai.
0: Iya, enak banget kayak sambil main juga ya. Soalnya menurut insan muda semua nih ya, kalau misalnya sistem kebas malam ini tuh di kalian tuh efektif apa enggak sih? Karena ya kalau menurut aku tuh sistem kebas malam tuh benar-benar otak kita tuh bisa burn out banget loh.
1: Iya, benar-benar kayak dipaksakan gitu ya, dipaksakan menerima semua materi itu dalam semalam.
0: Iya, benar banget nih.
1: Tapi mungkin ada aja ya yang emang dia tuh ingatannya mungkin lebih bukan gampang lupa sih, cuman emang ya udah kalau misalnya ngafalin gitu tuh harus hamin semalam gitu loh, hamin satu.
0: Bisa juga yang kayak bener-bener otaknya tuh bisa untuk dipadetin kali ya tuh.
1: Mungkin ada gitu juga.
0: Informasinya.
1: Iya. Tapi kamu sering enggak sih kayak ke perpus kota gitu? Buat
0: aku
1: belajar
0: jarang sih.
1: Oh, jarang. Buat belajar sih kitunya sering karena biasanya bareng teman.
0: Kalau ulangan sih biasanya.
1: Oh iya,
0: ulangan kayak terus aku tuh bingung materinya nyari di mana sih. Nah, aku ke perpus gitu.
1: Benar. Kalau misalnya bosan di rumah dan kalau ke kafe itu berisik gitu loh. Makanya aku milih jalannya ke perpus.
0: Karena perpus tuh sebenarnya menurut aku enak ya, enak banget sih kalau misalnya untuk belajar ya.
1: Iya.
0: Karena kayak sepi banget dan semua orang juga belajar gitu di situ.
1: Iya, makanya enaknya di situ, enggak yang berisik. Beda. Mungkin beda sama kayak di kafe segala macam ya.
0: Iya, soalnya kan kamu juga di rumah punya 2 adik ya.
1: Iya, aduh makanya belajar. Mengapa aku belajar gitu malam? Iya, soalnya aduh, ke distractnya bener-bener gitu.
0: Betul ya. Nah, Oke, insan muda, mungkin kita cut dulu kali ya pakai lagu.
1: Iya, insan muda, jangan kemana-mana. Ini dia lagunya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.3 Bias FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai Insan Muda. Oke, masih bareng kita nih. Tadi kan kita udah kayak ngebahas tentang apa ya, metode apa aja sih yang nerap ke kita, dan kayak jenis-jenis metode itu ada apa aja. Nah, tapi kalau misalnya Amira sendiri nih, kayak kesulitan dalam belajar tuh apa sih?
1: Kesulitan ya, karena kan kita juga pasti punya kelebihan dan kelemahannya kita ya.
0: Iya, bener-bener.
1: Kalau di aku sih sejujurnya aku tuh kurang disiplin ya. Aku mengakui aja tuh? Misalnya aku tuh kayak kurang disiplin tuh kayak misalnya aku tuh harus bikin jadwal dulu gitu. Kayak misalnya aku tuh harus gini. Karena kalau enggak, kalau misalnya aku cuma niat doang nih, aku tuh gak bakal bisa. Jadi kayak bener-bener harus.
0: Jadi kayak bikin to-do list itu hari ini mau ngapain aja, mau belajar apa aja gitu.
1: Iya, benar-benar. Kalau enggak, aku enggak bakal disiplin gitu loh. Kayak nantilah gitu-gitu loh.
0: Benar sih, benar.
1: Karena emang itu tuh godaan juga ya. Dan kalau misalnya menurut aku sih apa ya? Kelemahan aku juga mungkin di mood.
0: Iya, belajar sesuai mood.
1: Nah, belajar sesuai mood. Itu menurut aku kelemahan banget ya, karena mood kita tuh kadang kayak lagi malas-malasnya banget, sedangkan besok tuh mungkin ada ulangan. Nah,
0: iya.
1: Itu aku lagi ini banget sih, nggak bisa banget.
0: Tapi kadang kalau misalnya nggak mood tuh kayak nggak bisa dipaksakan juga, gak sih?
1: Kalau misalnya lagi nggak mood juga malah jadi nggak masuk juga.
0: Iya, kayak aku malah mikirnya malah jadi buang-buang waktu. Kenapa? Karena itu nggak masuk ke otak yang harusnya materi itu bisa masuk dalam setengah jam gitu. Kayaknya udah sejam tuh kayak agak masuk-masuk karena gak mood.
1: Iya benar. Kalau misalnya kamu apa nih kelemahannya nih dalam belajar gitu?
0: Aku sebenarnya mirip-mirip sama kamu. Aku tuh kan kadang emang ngejadwalin gitu. Misalnya hari ini tuh aku mau nulis materi ini, belajar ini gitu. Dan aku tuh biasanya kayak ngejadwalin, oke, berarti hari ini tuh harus beres di jam, misalnya di jam 10 malam gitu. Cuman karena aku nunda-nunda terus, jadi kayak aku tuh bisa nyampe begadang gitu loh.
1: Nah, iya
0: jadi,
1: kan?
0: Sebenarnya aku tuh kalau misalnya prioritas aku tuh yang penting materi itu terselesaikan di hari itu gitu. Kalau misal, jadi itu tuh ngebuat tidur aku tuh malah jadi telat gara-gara materi yang harus aku kejar itu gitu loh. Jadi apa ya? Sebenarnya malah jadi merugikan diri aku sendiri, tidurnya jadi kurang cukup.
1: Iya jujur itu tuh gitu. Permasalahan yang paling sering ya menurut aku ya, kayak tentang waktu nih yang menurut aku tuh kelemahan kita tuh gitu.
0: Apalagi kayak yang tadi udah sempat kita bahas yang mengenai misalnya kita di jam 11.22. Di jam 11.22 kita tuh selesai nih, atau misalnya kita udah berniat mau belajar cuman kayak
1: tanggung 11.25.
0: Iya, 25 tapi
1: kelebihan semenit 11.30.
0: Nah, itu kan itu mau bikin sebenarnya buang-buang waktu ya, cuman itu sih yang harus aku perbaiki mungkin ya dari aku.
1: Iya, mungkin Insan Muda nih, mungkin ada apa yang kayak kelemahan kalian dan kalian juga minta saran, boleh banget nih cerita-cerita nih ya.
0: Iya, betul. Nah, mungkin Insan Muda, gimana nih pembahasan kita hari ini? Seru gak sih Insan Muda?
1: Seru banget.
0: Seru
1: nih,
0: ya.
1: Raya, menurut aku juga bisa menginspirasi Insan Muda semua ya.
0: Iya benar, dan aku juga jadi kenal banyak teknik baru juga,
1: iya,
0: banyak metode
1: banget.
0: Baru juga.
1: Aku juga jadi kayak, wah kayaknya aku bisa nyoba yang ini,
0: iya,
1: aku bisa nyoba
0: bener,
1: itu,
0: bener.
1: Gitu banget.
0: Iya.
1: Nah tapi Insan Muda gak kerasa nih, waktu udah menunjukkan pukul jam 12.47 yang dimana waktunya kita untuk pamit undur diri. Thank you so much untuk kita semuda yang udah stay tune dari awal sampai
0: bener
1: akhir
0: banget. Dan aku mau ngucapin permintaan maaf juga, mungkin selama kita mengudara ada banyak kesalahan atau salah kata juga.
1: Oke, di sini aku Mira
0: dan aku Raya.
1: Kita pamit undur diri, see you next time and bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: NBS FM on the weekend.
1: NBS FM.
2: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: NBS FM on the weekend.
1: NBS FM. 3.

Halo Insan Muda, kamu lagi cari handphone baru? Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada aksesorisnya. Nah, si Mastel juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Mastel. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Nah, ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Mastel.

Okay, sahabat dan masih bareng Hai dan temen kamu di acara Voice Wave. Dan waktu udah menunjukin jam 3 lebih 36 menit ya. Dan tadi udah masuk di beberapa sesi request Insan Muda ya. Kali ini ada punya informasi juga yang dimana ini cukup pencuri perhatian Insan Muda ya. Ada salah satu musisi atau mungkin ini rapper ya Insan Muda, Cardi B ya, pasti tahu Cardi B Insan Muda ya. Mungkin ini tuh pernah kayaknya lagu-lagu yang sekarang lagi viral tuh yang featuring dengan ini Insan Muda dengan Bruno Mars yang ini yang Please. Nah, lagu yang ini Insan Muda ya, Cardi B yang gimana yang lagi mencuri perhatian Insan Muda ya. Karena Cardi B pamer jadi cover model Vogue Arab nih. Banyak berkomentar warganet kata itu Masya Allah. Jadi gini Insan Muda ya, Cardi B menyambut perilisan majalah Vogue edisi Arab Saudi yang menampilkan dirinya sebagai model cover edisi September 2026. Majalah tersebut dalam edisi yang bertajuk Assalamualaikum Cardi B Glory for Fashion Statement Calls Carter and High Jewelry Insan Muda. Nah, Cardi B duduk di atas sebuah kursi dengan penampilan yang sangat elegan. Dan semuanya Insan Muda dengan komentar-komentar warganet nih Insan Muda ya, banyak yang bertajuk dengan semuanya tuh Masya Allah, kata Cardi B dalam unggahannya di media sosialnya pun Insan Muda. Dan ternyata bukan hanya warganet aja yang berkomentar Masya Allah, ternyata Cardi B-nya pun nih Insan Muda menyebutkan dalam unggahannya tuh semuanya Masya Allah. Nah, bukan kali ini Cardi B mengekspresikan di dalam bahasa Arab. Pada Desember 2025 ia menjadi perbincangan juga dan viral setelah menerapkan aktivitasnya sebagai salah satu bintang utama dalam festival musik MBDL Beats Soundtrom di Riyadh, Arab Saudi Insan Muda. Nah, keviralan ibu empat orang anak itu Insan Muda mulai dari mengubah namanya menjadi Halalbi. Mengucapkan Masya Allah, nah mengucapkan Assalamualaikum kepada penggemar diri dia sampai pakaiannya yang serba tertutup. Nah, dalam sebuah video kala itu Insan Muda, Cardi B menyapa penggemarnya dan mengumumkan kedatangannya di Arab Saudi. Ia mengenakan abaya hitam lengkap dalam hijab sambil berjalan di atas treadmill dan menyapa para fans dengan kata Assalamualaikum. Waduh, ini emang sangat mencuri perhatian Insan Muda ya. Mungkin buat kamu yang gak tahu gimana postingannya, bisa kamu cek ya di Instagramnya langsung dari Cardi B Insan Muda atau Halalbi. Nah, dalam edisi cover ini Insan Muda ya, Cardi B membahas berbagai hal mulai dari kesibukannya yang semakin menyita waktu dan kecintaannya terhadap mode dan juga rambut Insan Muda. Nah, hingga berbagai capaian karir seperti tour dan juga penjualan musiknya. Nah, salah satu yang dibahas dalam perbincangannya tersebut adalah video musik terbaru Cardi B yang bertajuk Ahaha Insan Muda yang ternyata rilis sebagai sembari ia mengerjakan album baru berikutnya. Ahaha Insan Muda yang dimana lagunya juga udah masuk nih yang bisa kita putarkan juga. Terus bakal review lagu terbarunya juga Insan Muda itu menuju jembatan menuju ke album terbarunya dari sang musisi Cardi B.

Oke, Insomnia gak rasa banget ya waktu udah nunjukin di jam 3:47 menit yang berarti udah waktunya Haidar pamit nih Insomnia. Terima kasih buat kami udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan juga mohon maaf bila ada salah kata selama Haidar mengudara nih. Dan tapi kamu jangan kemana-mana karena abis ini bakal ada Bang Kif yang temen kamu di next acara. Dan kalau begitu di Insomnia, di sini Haidar bertugas pamit undur diri. See next time and bye-bye.

feel the heat rising. Everything is on fire.

Mahal ini samudera dengan percuma. Sebagai new entry kita yang pertama yang udah aku spill duluan nih samudera di NBS Persada 30. Lagunya tuh memang gak asing karena ini sempat dibawain juga sama Anggis di tahun kemarin nih samudera, dan emang agak pro kontra gitu loh nih samudera karena ya terkait Mahal ini akhirnya ngerilis juga walaupun sebenarnya memang dia yang tulis sendiri. Oke, selamat sore semuanya, dan kembali mengudara Kevin Pratama yang temenin kamu di Persada 30. Dan selama 3 jam aku bakal spill lagu-lagu Indonesia terpanas yang sama sebagai chart. Dan aku bakalan puterin 2 new entry-nya lagi nih, karena tadi udah 1. Dan aku bakalan puterin untuk new entry selanjutnya dari Pamungkas dengan track berjudul Adam.

Ya, single terbaru dari Pamungkas Sisa Muda yang baru dirilis hari kemarin ya, yang berjudul Adam Sisa Muda di hari Jumat ini tuh tentang redefinisi maskulinitas modern gitu loh. Kerentanan manusia dan keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan keberanian meminta maaf juga Sisa Muda, kayak ngalah minta maaf walaupun sebenarnya kita gak salah. Itu bukan pertanda kalah ya atau kelemahan, melainkan sebuah bentuk kekuatan sejati gitu loh. Dan juga langkah awal ya menuju kedamaian ya sama. Dan untuk konsepnya sendiri ya Samuda, lagu ini tuh ditekankan tentang refleksi diri dan kedewasaan gitu ya Samuda. Jadi proses pendewasaan emosional yang selalu dimulai dari kemampuan merefleksikan diri ya Samuda, mengakui kekurangan serta bertanggung jawab juga secara moral atau tindakan yang dilakukan. Dan satu track di belakang dari Pamungkas Sisa Muda ini ada Indolesenya dari Putri Aryani dengan lirik berbahasa Inggris berjudul Reborn. Ini dia previewnya.

Ya, lagu dari Putri Aryani Samudaya ini tuh bagian dari album Putri's Journey, dan ini tuh bukan tentang kesedihan yang berlarut-larut gitu, melainkan proses perubahan dan lembaran baru gitu loh, Samuda. Jadi apa ya, seakan-akan transformasi diri gitu, kebangkitan dan juga keteguhan untuk selalu bangkit kembali sekeras apapun hidup menjatuhkan. Dan di sini kami bakal muterin track lengkapnya untuk kamu. So, Insa Muda, jangan pindahin frekuensinya ya. Tetap bareng Kevin di NBS Persada 30. New entry for this week.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?

dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Lucky Only One 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insomnia kamu masih aku temenin di Persada 30. Dan yang pasti aku bakalan spill lagu-lagunya di sini. Dan kita countdown ya untuk urutannya. Dan sebelum aku lanjut di countdown ke 7, Kevin bakalan kasih kamu informasi dulu buat Insomnia yang lagi cari-cari HP baru. Ada si Mastel nih, sama ada solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di

sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Nah, si Mastel itu adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Jadi segera kunjungi si Mastel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel. Oke, dan lanjut di Samudera Kevin, di sini bakal preview track di urutan ke-7 Indo Listrik dari Angie Carvalho di bawah Universal Music Indonesia, Remuk.

Ya, lagu remove dari Angie Carvalho itu lagu tentang perjuangan emosional untuk belajar menerima kenyataan dan ngerelain seseorang yang masih disayangi gitu loh, masa muda. Jadi kayak bentuk patah hati yang terdalam gitu. Dan itu ngegambarin hancurnya perasaan seseorang ketika harus berdamai dengan keadaan bahwa hubungan itu gak bisa dipaksa untuk terus berjalan gitu loh, masa muda. Jadi ada kalanya memang masa muda semua hal gak bisa kita paksakan, termasuk ya orang yang kita sayang sama udah. Kalau dia pengen pergi dari hidup kita, ya berarti itu udah jalan ya sama udah. Dan semakin kita genggam, semakin sakit kalau misalkan dia ingin pergi. Satu lagu lagunya dari Angie Carvalho di labelnya sama Universal Music Indonesia, Sabrina Leandur, selesai. Dan dibanding sama udah, Sabrina itu naik sekitaran 3 peringkat ya, karena sebelumnya ada di posisi ke-9.

Yeah, Sabrina Leonor sama dia dengan track berjudul Selesai. Dan lagu ini tuh bercerita tentang nerima bahwa ada hubungan yang memang harus diakhiri. Ini kurang lebih sama kayak Angie Carvalho sih. Angie tuh after sudah putus itu rasanya hati remuk ya. Tapi kalau misalkan ini tuh ya satu keputusan ya memang harus diambil. Kalau hubungan udah gak searah ya sama dia, hubungan yang memang lebih worth it buat diakhiri sama dia. Makanya judulnya itu Selesai. Nah, kalau dua lagu tadi itu menyoroti point of view dari wanita. Nah, lagu yang ini juga sebenarnya masih tersambung nih sama muda. Dan ini dari Fajar Nur, POV seorang pria yang sama muda tentang Salah Apa Aku untuk judul lagunya.

Ya, dan itu yang sebenarnya untuk POV dari prianya nih. Dari Fajar Nur Samuda, yang dimana ada lirik yang mengatakan, "Kau bilang saling mencintai, aku yang berjuang sendiri," gitu. Harusnya kan kalau saling mencintai, cintanya dua arah gak sih, Samuda? Dan itu lagu ngegambarin kepedihan saat sebelah pihak itu berusaha untuk mempertahankan hubungan, sementara yang lain itu gak memberikan usaha yang sama gitu, Samuda. Jadi ternyata selama ini hubungannya bertahan itu bukan karena kemauan bareng-bareng, tapi ya karena Fajarnya ini dia berjuang sendiri untuk mempertahankan hubungan ya, ketika hubungan yang udah gak dia pertahanin karena dia ngerasa, salah apa aku sih sampai disakitin kayak gini, kayak aku ngerasa terjebak banget dalam relationship seperti ini. Dan semua itu baru kerasa ya, sampai ternyata selama ini hubungannya itu yang pertahanin ya Fajar. Kalau Fajarnya nyerah ya udah hubungannya selesai, nggak ada hubungan lagi di sana. Wah, sedih banget sih Samuda ketika kita bertanya akan salahnya kita apa, ketika kita udah ngerasa all out banget lah kita cintai dia, yang Samuda udah jor-joran banget dari hati paling dalam, eh ternyata dibalasnya dusta. Dan satu track dibilangin dari Fajar Nur di urutan keempat, Samuda. Satu lagi ini dari Roni Parulian, Februari.

Ya, lagu dari Roni Panulia yang semudah setelah Januari, Glenn Fredly, terus ada lagu dari Don Maula, Juni, Taylor Swift, Agustus. Sekarang Februarinya diisi sama Roni Panulia ya. Barangkali kamu mau bikin lagu yang lain gitu, kayak Oktober atau September, itu kayaknya belum ada gak sih? Dan di sini samudera lagu Roni Februari ini tuh mempunyai makna tentang keberanian seseorang untuk kembali membuka hati gitu loh, dan ngerasain jatuh cinta yang itu tuh udah gak dirasain setelah dia melewati luka yang lama gitu ya samudera. Ngomong-ngomong soal Februari, kan di situ ada bulan kasih sayang ya. Ada satu tanggal yang itu merupakan momentum buat mengutarakan perasaan. It's a Valentine Day. Dan yang mana sama udah ngomong soal Valentine, itu adanya di bulan Februari. Mungkin Karoni nembak si dia itu ketika di bulan Februari dan di hari Valentine. Malah konspirasi. Dan pastinya sama udah lagu ini gegambarin momen pertama kali seseorang memberikan apa ya, sesuatu hal yang dia selama ini keep, yaitu cintanya, yang sama dia akhirnya ngeberaniin diri untuk kembali ngerajut kisah romantis secara serius, dan dia kasih secara all out karena ya udah lama banget nih gak ada yang bisa mengetuk hatinya. Sekarang ada dan akhirnya dikasih lah semuanya semuda. Tapi tetap ya, ada warning alert yang harus kamu garis bawahi. Takutnya kamu all out ternyata sama orang yang salah lagi. Tetap kamu harus punya apa ya, self defense juga, biar kamu tidak kecewa untuk kesekian kalinya. By the way, masih ada 3 countdown yang belum aku preview yang semudah, jadi buat kamu jangan kemana-mana. Tetap bareng Kevin di Persada 30. So stay tuned, only 192.3. Be strong and keep shining on.

Ya, ternyata dari Roni Parulia, Nisa Muda, Februari ya. Di urutan keempat dan sekarang kita udah ada di 3 countdown puncak di NBS Persada 30. Dan Kim Kim disini bakalan langsung aja preview Sama Muda. Dan di urutan ketiga ada salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia, Nabila Takia Cegel.

Welcome to the nation, Cegil by Nabila Takia yang ada di urutan ketiga yang sama muda. Tapi sekaligus congratulations and sorry juga nih, harus turun satu peringkat dari minggu yang lalu karena di minggu sebelumnya itu di posisi kedua yang sama muda. Dan Cegil dari versi Nabila Takia tuh artinya reaksi spontan yang ini tuh lebih ke salting sih sebenarnya. Salting seorang perempuan yang sedang jatuh cinta. Ya kamu tahu sendiri sama muda, orang jatuh cinta tuh waduh rasanya tuh berbunga-bunga. Hatinya tuh bener-bener penuh banget dengan rasa senang ya sama muda. Dan ini tuh sebenarnya bukan konotasi kata negatif ya, yang berarti cewek gila dalam bahasa gaul, enggak. Tapi ini tuh lebih ke cewek yang posesif dan ngegemesin aja. Dia cinta secara ugal-ugalan. Mending kayak gini gak sih sama muda ketimbang orang yang udah tahu dicintain, malah kita yang berjuang sendiri ya. Kalau cegil tuh biasanya berarti cintanya setara ya sama muda. Kalau kita berjuang, ya cegil itu bakal menghargai perjuangan kita. Dan cewek ini cocok juga buat cowok bingung, karena yang satunya itu posesif, yang satunya bingung. Jadi dikala si cowok bingung kebingungan, ada cewek yang mengarahkan. Dan kita masuk sama ke runner up kita untuk hari ini. And congratulations Samuel Cipta Jagat Rasa.

Jatuhnya dari Samuel Cipta yang sama jagat rasa. Dan Samuel ini tuh di bawah naungan Hits Record ya. Dan Samuel ini tuh menceritakan tentang cinta itu sebagai perasaan terbesar manusia. Dan tempatnya itu tuh ya hati manusia sendiri yang samuda. Jadi jagat rasa ini ya metafora sebenarnya. Jagat rasa itu artinya enggak lain ya alam rasa, dunia perasaan seseorang yang setiap orang tuh pasti punya yang samuda perasaan. Dan lagu ini tuh menceritakan tentang esensi cinta sebagai emosi yang paling kuat gitu samuda. Dan itu penting banget bagi setiap orang. Karena aneh gak sih kalau orang dia terlahir tanpa cinta? Wah, kayaknya gak ada yang samuda. Rasanya hidup tuh kosong gak sih yang samuda, sehitam putih itu. Dan untuk pesan utama yang kalau aku ambil secara eksplisit itu tuh ya sejauh apapun seseorang menjelajahi dunia, melangkah, ya pada akhirnya samuda akan selalu kembali pada cinta yang menjadi pusatnya. Iya gak sih samuda? Kalau kita udah ngerasa nyaman, udah ngerasa dia tuh rumah buat kita, ya kita balik lagi sama rumah. Sejauh apapun kita melangkah, yang pasti kita selalu ingat rumah. Dan kita masuk ke samuda di track pertama di NBS Persada 30. And this is number one for this week. 1

0: cewek bilang dia mabuk kepaya.
1: And congratulations Classic Vibe yang jadi track puncak di NBS Pesada 30 untuk edisi 30 Agustus 2026 Insta Muda atau minggu kelima di bulan ini. Dan yang sebelum itu di posisi ketiga Insta Muda, berarti naik 2 peringkat dari posisi yang lalu. Dan yang mana sama dia, FYI ini lagu Classic Vibe, lelaki jadi-jadian ini tuh diambil basicnya tuh on true story gitu loh sama dia. Ini tuh dengan kisah cinta, pekerjaan, hingga sistem kepemerintahan gitu loh. Dan maknanya itu beneran dari kisah nyata sebagai lelaki patriarki gitu loh, yang egois dan juga mau menang sendiri, bahkan sampai ada kata KDRT di sini sama dia. Dan kamu perlu tahu juga ya Samuda, bahwasanya Classic Vibe ini tuh jadi salah satu guestar di acara Amplify Local Fest Volume 1 kemarin di Gedung Juang. Kamu ada yang nonton gak Samuda? Dan yang pasti keperbaikannya lagi nanti jam 9 malam di acara Throwback, Classic Vibe ini bakal hadir lagi di NBS Radio sebagai guestar kita malam hari ini. Okay, dan itu artinya yang sudah selesai sudah Kevin, temenin kamu di Persada 30. And thanks for all music label. Terima kasih juga buat kamu yang udah stay tune dari tadi jam 4 sore. And sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu yang sudah. Hati-hati buat yang sudah yang sedang berkendara. Sampai jumpa di chart minggu depan. See you next time, man. Bye-bye.

Nah itu poin dari Best FM Sekaligus Number One Hits Music Station. Halo insan muda, selamat malam dan happy weekend. Dan ketemu lagi nih insan muda bareng Haidar yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara Kipuin Double Hits. Yang pastinya di sini Haidar bakal temenin kamu dengan track-track yang pastinya dapat bonus juga buat kamu yang mau request lagunya. Nah, jadi insan muda spesial di Kipuin Double Hits yang hanya ada di seminggu sekali ini, insan muda, kamu bisa banget request lagu favorit kamu. Dan Haidar punya bonus lagu dari penyanyi yang sama. Contohnya nih, misalkan kamu request lagu dari Rex Orange County, nah yang pastinya juga bakal kasih bonus lagu dari Rex Orange juga, insan muda. Nah, caranya gampang banget, langsung aja kamu request di kolom komentar Facebook NBS FM, di Instagram NBS FM, atau juga di nomor teleponnya di 0815

0813 9993 923. Dan sambil nungguin Insa Muda request lagu favoritnya, di sini Haidar udah punya opening song nih Insa Muda. Ada Billie Eilish dengan lagu berjudul I Love You.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Okay, teman-teman masih bareng Haidar yang teman kamu di acara Kepoin Double Hits, kepo banget. Dan waktu udah nunjukin di jam 7 lebih 39 menit nih sama udah. Ini saatnya udah Haidar bacain requestan lagu favorit kamu nih sama udah. Sama yang menemani kamu di jam makan malam kali ya. Karena udah jam segini tuh kayaknya kamu lagi pada makan malam nih sama udah. Dan oke, di sini udah ada yang request juga di WhatsApp ya. Ada dari Kawawat yang katanya pengen diputerin lagunya dari Mahalini. Judulnya Percuma. Percuma dari Mahalini, boleh, boleh, boleh. Oke, dengan yang pasti sini Hero udah siapin juga dengan bonus lagu dari Mahalini juga untuk Kawawat. Oke, ditunggu Kawawat. Dan di selanjutnya Haidar bakal beralih ya kali ini ke Instastory Instagram dulu kali ya. Nah, untuk di Instastory Instagram nih insan muda, di sini ada requestan. Tweet. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Ada dari Ronski underscore 77. Katanya pengen diputerin lagunya Kenon Grey yang Miniat. Terima kasih. Dan aku katanya weekendnya di akhir bulan cuman di rumah aja. Waduh. Memang ya weekend di akhir bulan, aduh, kayak bingung, apalagi kalau nggak ada pegangan, cuma ada pegang kepala doang. Oke, boleh ya untuk Bang Ron, Minia Kenon Grey yang pastinya juga dengan bonus lagu dari Kenon Grey juga. Conan ya, Conan Grey kali ya, Conan Grey. Pantesan Heather nyari Kenon, Kenon nggak ada, Conan ya, Conan Grey. Oke. Oke, terima kasih Bang Ronski, gak apa-apa walaupun tipe dikit namanya. Dan di selanjutnya ada dari Belo, Belo 2KD. Katanya pengen Tulus Aja yang Gajah. Oke, Tulus Gajah. Berarti di sini udah ada 3 musisi ya Insa Muda, berarti ada 6 lagu. Dan langsung aja ini dia, Mahalini Percuma.

0: 真爱。
1: Double hits hanya di
2: NBS FM.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: NBS FM on the weekend. NBS FM.
4: As Conan and Jess finish up work at the movie theater, the stars have aligned with a blood moon,
5: and Jess's ex-boyfriends have risen from the grave,
4: dead set on winning her back. It's up to Conan and Jess to fend the exes off. Will they survive?

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: Okay, Instagram masih bareng Aida dan temen kamu di malam harinya di acara Kepoin Double Hits Kepo Banget. Dan yang sama deh masih di Kepoin Double Hits yang pastinya kamu bisa banget request lagu favoritnya untuk menemani kamu di malam harinya menuju di jam udah pas nih, jam 8 nih sama muda. Dan BTW Heru mau ingetin juga nih yang sama muda, nanti di jam 9 malam bakal ada Best Talk Show, Special Talk Show nih yang sama muda yang bakal menemani kamu di malam harinya di jam 9 sampai di jam 10 malamnya di acara Throwback bareng dengan Classic Vibes nih insan muda. Jadi buat kamu ya, jangan kemana-mana, yang pastinya nanti jam 9 harus stay tune nih insan muda sampai di jam 12 malamnya. Dan by the way, ini ada yang nelpon, langsung aja kita sapa ya. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Kepoin Double Hits. Kepoin Double Hits.
1: Kepo banget.
0: Kak Ajeng, apa kabar? Apa kabar Kak Ajeng?
1: Alhamdulillah baik.
0: Jangan jerai, kenapa tuh? Kenapa? Kak Ajeng apa kabar? Baik ya. Udah makan Kak Ajeng?
1: Lagunya langsung
0: aja. Oh boleh. Baru beres. Baru beres, alhamdulillah. Mau lagu apa?
1: Lagunya Cantik aja.
0: Cantik dari Tiara apa yang dari Kahitna nih?
1: Ya, Tiara ini ya.
0: Boleh. Salam-salamnya. Boleh langsung.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke, sayang spesialnya.
1: Sayangnya. Buat anak aja lagi tidur ya. Buat suaminya lagi lihat TV. Okay. Buat Aida, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Tunggu lagunya.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ajeng ya. Buru-buru amat Kak Ajeng, mau kemana Kak Ajeng? Oke, Tiara Dini yang cantik udah siapin di track pertama dengan satu bonus juga ya dari Tiara Dini ya. Tapi rahasia yang pastinya, gak akan ada spill gitu. Oke, nextnya Haider ke Facebook kali ya. Di Facebook tadi belum Haider bacain. Sekarang ke Facebook, di sini ada dari Kadu Mayanti. Selamat malam Bang Haider, hadir dari warga Stabat Langkat, Sumatera Utara. Gimana nih, apa kabar Kak Dumayanti di Sumatera ya? Semua kabar baik deh. Dan nextnya ada Kak Fitri. Fitri Hayati, katanya Fitri Mood dari Cikaret pengen request lagunya Rama, Saat-saat Terindah. Kalau gak ada Sitya Gabrielia aja, Percaya Aku. Dan yang spesial buat anggota cinta, dan paling spesial buat sang suami bawel, Arwin Ijem dan Aidar. Makasih, sama-sama. Oke, kita cek dulu kali ya. Cek dulu yang Rama. Rama saat-saat rindah. Tapi gak ada. Kalau Gabriel kalau gak salah ada. Tapi kalau gak salah ya. Cynthia Gabriel. Oke, ada ternyata. Oke, yang judulnya Percaya Aku. Oh, yang Percaya Akunya ternyata enggak ada. Di sini Cynthia Gabriela hanya ada 4 lagu aja. Mungkin kita ganti dulu kali ya dengan track yang ada dulu aja. Tapi mungkin kalau Kak Fitri mau request ulang juga boleh ya, kalau keburu nanti saya bakal bacain. Nextnya ada Kak Abah ya. Kak Abah enggak tuh. Jadi Kak apa Abah? Abah Wesel Sampalangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat juga ya bagi lancar rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Amin. Terima kasih kembali ya. Nextnya ada Bang Asep Sepudin. Malam Kak Haidar, markas lagunya Harry Styles yang Things of the Times. Spesialnya buat Kak Haidar, selamat bertugas sampai tuntas. Dan nextnya ada juga dekat Nuansa-Nuansa. Selamat malam Kakak Haidar, malam juga. Dari Nurma Kota Purabaya, mau request lagunya Tiara Andini, ucapannya makasih. Cintanya Aku ya. Tapi di sini Tiara Andini udah keduluan sama Kak Ajeng. Dari ini kita barengin aja kali ya yang cantik. Oke deh kalau gitu kita bakal putarkan aja. Udah ada 3 artis yang pastinya. Soalnya dia Tiara ini berjudul Cantik.

Halo Insta Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Sima Sales solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Bisa. Kamu mau cicilan juga bisa. Dan cicilannya 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau code? Bisa juga. Sima Sales tuker handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Sima Sales juga ada aksesorisnya. Sima Sales juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Sima Sales. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Sima Sales sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Sima Sales di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Nah, ikut juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Sima Sales. Bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Sima Sales.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seorang ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana, Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, dan yang lainnya. Mereka bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Isana Production, Broken Versus Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta.

itu poin dari Best FM Sukabumi's number one hits music station. Aduh yang sama nang gak kerasa banget ya. Udah di jam 20.45 menit lagi aja. Yang dimana berarti udah waktunya Hidar pamit nih. Dan tapi kamu jangan kemana-mana, jangan pindahkan frekuensinya. Karena di jam 9 nanti bakal ada special talk show nih. Yang sama udah cerita throwback bareng Bang Kev. Dan juga special bintang tamu, ada classic vibes nih sama udah. Jadi yang pasti kamu jangan kemana-mana, jangan pindahkan frekuensinya, stay tune terus di MBS Radio sampai di jam 12 malamnya. Dan di sini Haidar bertugas pamit undur diri. See you next time and bye bye.

0: Bloknya diserang langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi 92,3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat malam semuda, how are you tonight? Dan kembali mengudara aku Kevin, yang mengudara temenin kamu di Throwback. Dan untuk malam hari ini, Kevin gak sendirian nih semuda, karena Kevin kedatangan guest star. Dan kita sambut Classic Vibe.
1: Halo.
2: Halo. Halo.
0: Sahabat-sahabat Classic Vibe yang kedua kalinya berarti ke NBS.
1: Ya, kedua kalinya benar.
0: Waduh, gimana masih rindu dengan NBS? Terakhir Desember ya kalau enggak salah ya?
1: Iya, kalau enggak salah sih.
3: Tahun kemarin.
0: Long time no see. Dan kayaknya yang semuda buat kamu yang baru gabung, kalau mau kenalan boleh kita bakalan kenalin lagi dari awal satu persatu.
3: Boleh.
4: Boleh dari saya dulu, perkenalkan nama saya Yosep, di Classic Vibe saya posisinya sebagai bassist ya.
1: Lanjut. Oke, okay, saya Aldi Besari sebagai vokalis di Classic Vibe.
5: Ada Andres di gitarisnya.
6: Saya Nizar Malik di keyboardis.
7: Dan saya Bang.
0: Oke, samuda, dan ya mana nih, kemarin di tanggal 29 itu kan ada Amplify Local Fest Volume 1 ya.
5: Benar
0: banget. Ini aku lihat di situ ada Classic Vibe juga. Berarti kemarin jadi guest star di acara itu ya.
5: Kebetulan sih kita sekalian launching video klip ya. Music video berarti di situ.
0: Oh, iya.
5: Jadi acara tersebut benar-benar support kita untuk menaikkan local heroes. Sebenarnya itu sebenarnya festival banyak band juga di situ yang keren-keren.
0: Betul sekali. Itu kemarin tanggal 9 emang lewat ke FYP YouTube aku. Wah, ada Mas Erik Alik nih gitu kan.
5: Betul. MC kondang itu sama Pepi berdua.
0: Iya, betul. Itu seru banget sih konsepnya, bener-bener catchy banget gitu kan, dengan nuansa yang oke sih. Dan yang pasti sama udah kita bakalan tanya-tanya lebih lanjut untuk penampilan dan keseruan di Amplify kemarin, terus juga untuk proyek kedepannya mungkin ya.
5: Betul.
0: Tapi sementara aku bakalan cut dulu dengan beberapa track, jadi buat Isamuda jangan pindahin frekuensinya kamu.

0: Pilike, only one 92.3 NBS FM, Skomis number one hits music station. Dan masih di Throwback Nyasa Muda, kita masih berbincang-bincang ya bersama Classic Vibe untuk malam hari ini. Dan untuk sesi pertama aku bakalan agak sedikit flashback lagi ke tahun kemarin kan. Tahun lalu Classic Vibe sempat datang ke NBS. Sekarang setelah setahun berjalan, apa yang paling berubah dari Classic Vibe yang paling kerasa?
1: Yang paling kerasa dari perjalanan kita dari awal mungkin solidnya. Itu solidnya yang paling utama. Dulu memang solid, mungkin sekarang jadi lebih seperti keluarga banget.
0: Chemistry-nya berarti lebih,
1: ya, lebih dalam banget.
0: Ya. Iya. Tapi emang kelihatan sih sekarang auranya tuh kayak
1: kirim nomor rekening.
0: Tahu aja ya. Dan kemarin setelah tampil di Amplify Local Fest Volume 1, itu gimana sih kesan Classic Vibe dengan suasana dan keseruan eventnya? Apalagi di sana ketemu juga sama Classic Friends gitu kan, bisa menyapa langsung teman-teman.
2: Kita bersyukur alhamdulillah banget ya punya teman-teman banyak di luaran sana yang support sama kita. Terus memang di acara itu apa ya? Mungkin pertama kalinya kita launching video klip itu dan ngerasain kayak vibe-nya benar-benar wah luar biasa itu.
0: Beda banget ya.
2: Benar-benar wah happy banget kita gitu di situ.
0: Oke. Tapi memang bagus juga video musiknya tuh. Aku nggak expect bakalan lewat juga di beranda karena emang sebelumnya aku sempet nge-search juga nih lelaki jadi-jadian tuh kayak gimana sih referensinya gitu. Pengen lihat sosoknya kayak gimana gitu. Dan ternyata lewat sendiri gitu kemarin. Ada gak sih momen yang berkesan dari acara Amplify Local Fest kemarin yang menurut A. Andres dan kawan-kawan ini beneran rasain gitu, kayak hangatnya mungkin?
2: Coba
0: siapa? Ayo siapa? Atau
2: Gali, coba Gali.
0: Kayak siapa? Gali boleh.
3: Kemarin sih lebih seru ya, lebih pecah gitu. Pokoknya vibes-nya teman-teman semua, Classic Friend pada dateng, udah bikin kita jadi lebih bersemangat ya. Jadi seru gitu. Pokoknya sih have fun sih kemarin, pecah banget ya.
1: Pecah banget kemarin ya.
0: Pecah banget. Ada cerita yang lain mungkin dari kejadian seru di panggungnya, ada momen yang unik gitu.
2: Oh, kita ini lebih ke banyak giveaway ya.
1: Kayak iya benar-benar.
2: Kita ada baju merchandise kita.
1: Merchandise banyak. Terus
2: Coka Silver Queen 500 piece itu.
0: Wah, asli gitu. Itu dibaginya secara random atau emang yang beruntung aja? Iya.
2: Yang beruntung aja.
1: Yang beruntung aja. Terus ada stick drum 200 pasang.
4: Tumbler juga ya?
2: Tumbler. Dan terakhir giveaway-nya itu ini apa?
4: Drum pad.
0: Keren banget. Pesan kemarin ramai banget dari jam 10-an ya, 10 pagi itu sampai 10 malam kayaknya.
2: Sampai jam 11.
0: Itu masih ramai. Kalau misalkan banget kemarin di Gedung Juang ada yang tanya-tanya, kemarin acara apa sih? Itu Amplify Local Fest Volume 1 berarti ya. Berarti kalau ngomongin Volume 1 ada yang kedua, yang ketiganya enggak sih harusnya?
2: Mudah-mudahan.
0: Oke, dan lanjut mungkin kalau dibandingin dengan Classic Vibe saat pertama kali terbentuk, Classic Vibe sekarang itu udah sejauh apa sih berkembang ya yang dirasakan sama member masing-masing mungkin? Wah, ini beda banget nih mungkin dari segi kepercayaan diri atau dari lain hal?
1: Lebih kepada visi misi sih. Memang mungkin kita terbentuknya ya dari awal mungkin ya hanya sekedar kayak tongkrongan, tapi gak begitu lama kita punya niatan untuk kayaknya harus punya visi misi deh di rumah ini. Kita Classic Vibe ini udah benar-benar kita anggap sebagai rumah banget nih Bang Kev. Jadi visi misinya yang utama mungkin ya yang benar-benar harus tajemin dari kita ya.
0: Berarti terus berkembang.
1: Iya, harus berkembang. Gitu kan.
2: Berkembang sebagai local heroes di Sukabumi.
0: Amin. Ya pasti ini juga butuh dukungan yang besar nih, makanya buat Insan Muda yang emang cinta banget sama teman-teman kita gitu kan yang di Sukabumi untuk melangkahkan kaki lebih jauh, ini berarti harus didukung juga dengan cara dengerin lagunya.
2: Dengan cara dengerin lagunya, lihat YouTube-nya,
0: requestin. Ngomongin soal lagu dari Classic Vibe, ini jadi chart pertama untuk minggu ini loh.
2: Alhamdulillah.
1: Thank you Insan Muda semua.
0: Congratulations ya. Dan untuk perjalanan sejauh ini, itu ada tantangan yang paling besar gak sih yang dirasakan oleh teman-teman Classic Vibe?
2: Kita lemparin ke yang paling jauh aja rumahnya nih. Kayaknya Joseph nih kayaknya yang jawab.
4: Luar negeri. Yang saya rasakan sih tantangan terbesar untuk saat ini ya, kita ini berjuang keras untuk bagaimana nih nama si Classic Vibe ini bukan hanya di Sukabumi nih untuk dikenalnya gitu ya. Kita targetkan untuk di Sukabumi juga mereka juga bisa tahu, contoh misalkan di daerah Bogor, Bandung juga gitu kan. Bahkan target kita itu ya kalau bisa pengen meramah ke nasional juga gitu kan. Betul. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kita ini di Sukabumi harus kenal dulu nih sama kita nih. Entah begitu kalian juga ataupun kita dengan nama Classic Vibe-nya sendiri gitu kan. Bahkan kan kemarin juga waktu event Amplify ini kan pasti pada bertanya-tanya kan sebagian gitu kan, si Classic Vibe ini band mana sih? Gitu kan. Nah, gitu kan. Kalian mana nih gitu kan. Nah, itu kan salah satu PR buat kita kerja keras ke depannya gitu kan. Jadi dengan adanya kemarin Amplify ini kita semakin kerja keras lagi buat memberitahu orang-orang bahwa si Classic Vibe asli Sukabumi.
0: Okay.
4: Kalian juga ada gitu kan. Bahkan kita baru aja merilis video klipnya kemarin gitu kan. Ya mudah-mudahan sih dengan launchingnya kemarin semakin orang-orang tahulah kita ini Classic Vibe asli Sukabumi gitu kan.
0: Okay. Jadi lebih memperkenalkan lagi secara luas gitu kan, biar orang-orang tuh tahu kalau misalkan lagu yang didengerin itu ternyata dari Sukabumi.
4: Asli
0: gitu.
4: Ya,
0: asli. Jangan sampai udah lagunya disukai nih, udah di save di playlist, tapi ternyata taunya oh ini band luar sih kayaknya. Okay, sama Dedan, yang pasti kayaknya makin seru aja untuk pembicaranya, tapi aku bakalan cut dulu dengan beberapa track. So buat Insta Muda yang mungkin ada pertanyaan ke Classic Vibe langsung, itu boleh banget kamu bisa tonton live TikToknya NBS, karena di sini kita sedang live TikTok Insta Muda, jadi kamu boleh banget menanyakan apa saja berarti ya.
2: Boleh.
0: Nanti bakalan dijawab sama teman-teman Classic Vibe. So Insta Muda, stay tune terusnya.

0: Priloke, only one 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Welcome back Samudi dan kembali bareng aku Kevin dan juga teman-teman dari Classic Five. Masih ada ini enggak semangatnya?
1: Oh iya ada dong.
2: Masih dong, masih dong.
0: Karena bakalan aku tanya-tanya lagi nih. Ini aku masih banyak pertanyaan untuk malam hari ini. Soalnya karena lumayan kangen juga ya setelah Desember kemarin, sekarang berarti bulan Agustus ya. Udah mau setahun berarti ya.
1: Setengah tahun lebih.
0: Oke. Kalau ditanya soal karakter musik nih, kita bakalan ngomongin karakter musik. Classic Five sendiri tuh sebenarnya ingin dikenal sebagai band yang seperti apa sih?
2: Bang Andres,
1: sebagai maksudnya genre apa gimana nih?
0: Genrenya boleh atau mungkin kayak karakteristiknya?
1: Karakteristiknya gimana ya? Kalau genre sih kita ke modern alternative pop. Kalau si musiknya gimana ya?
0: Soalnya kayak ada perasaan yang wah ini kok bikin kangen ya, hangat banget kayak pernah denger di masa lalu padahal lagunya lagu baru gitu.
3: Ada nuansa 2000 kayak gitu. Nuansa 2000-an ya.
0: Pop betul. 2000-an. Ya, kayak itu lagu kayak pernah aku hafalin sebelumnya gitu padahal kan lagunya baru gitu.
1: Karena aku pernah hidup di zaman itu mungkin. Karena lagu-lagu tahun 90-2000 itu menurut aku dia lebih
2: ringan,
1: ya, lebih easy
2: listening.
1: Terus timeless dia.
2: Iya.
0: Yeah. Betul, enggak terlekang oleh waktu ya. Jadi
2: long last
1: banget. Everlasting.
0: Oke, oke. Dan ngomongin soal Classic Five sendiri itu, konsep dari nama Classic Five-nya itu terinspirasi dari apa sih? Apakah emang seneng sama lagu-lagu klasik gitu sampai akhirnya vibes-nya itu jadi wah Classic Five nih gitu? Atau ada hal yang lain?
1: Classic Five itu ya dari dari apa ya? Sebenarnya Classic Five itu dari iseng-iseng aja sih kita sebenarnya klasik itu karena bentuk dari vintage ya. Dari barang-barang yang menurut aku awalnya pemikirannya tuh barang jadul tapi mewah gitu.
0: Oke.
1: Jadi dia tuh punya kesan artistik yang lebih jadul, lebih mewah, lebih mahal malah gitu kan.
0: Oh,
1: si harganya itu karena rare barangnya gitu. Klasik itu diambil dari situ sih. Vibe-nya itu perasaan kita semua. Ini harus dituangin nih gitu di situ.
2: Iya, benar.
0: Oke.
1: Kemewahan itu kalian tuangin di sebuah wadah
0: yang jadi seni ya. Jadi masterpiece. Dan ngomongin soal lagu Lelaki Jadi-jadian. Soalnya ini judulnya tuh lumayan unik menurut aku ya. Kok Lelaki Jadi-jadian ini maknanya tuh bisa lumayan bercabang gitu ya. Kalau arti sendiri dari Classic Five itu Lelaki Jadi-jadian tuh sebenarnya apa sih dan ditujukan buat apa gitu?
2: Mas ya.
0: Yang boleh?
3: Yang ngitain lagu dong
2: harusnya. Oh, yang ngitain dong itu. Yang bikin.
1: Lelaki Jadi-jadian itu dari sosok lelaki yang red flag sebenarnya. Dia yang bad attitude. Terus dia punya kayak ada beberapa arti ya kayak kalau di rumah tangga itu dia kayak DRT. Ya kalau di sistem apa namanya? Perekonomian mungkin ya. Ada korupsinya kayak
2: kecurangan
1: gitu.
2: Banyak kecurangan.
1: Kecurangan-kecurangan lah intinya.
0: Oke, patriarki berarti ya.
1: Patriarki lebih tepat.
0: Tapi maknanya bisa dalam banget ya. Orang-orang tuh enggak akan nebak kalau artinya ternyata lumayan luas gitu. Enggak tiba-tiba lah kejadian-kejadian tuh berubah jadi segala gitu. Oh, ini jadi-jadian.
1: enggak gitu juga.
0: Kemarin di talk show terakhir di sini aku sempat dengar katanya ada rencana buat perform di Hong Kong. Itu terrealisasi gak sih?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Biasanya kan kalau orang Sukabumi kalau bilang kayak mau kemana, mau ke Hong Kong katanya.
2: Iya benar-benar.
1: Bercandaannya.
0: Kemarin bercanda berarti itu.
2: Iya bercandaan itu karena lihat dari komen kan. Katanya rencana mau ke Hong Kong, padahal kita nggak ada rencana dan nggak punya planning buat kayaknya ke Hong Kong. Di Sukabumi aja masih membangun gitu. Bahkan untuk luar negeri kayaknya waktu itu memang berpikir masih gak mungkin gitu. Tapi kita kan cuman berencana aja ya.
0: Oke.
2: Tahu-tahu doa dari Classic Friend mungkin waktu itu siapa lupa namanya. Iya, enggak kenal sama sekali. Iya.
1: Ada yang komen itu tuh.
2: Tiba-tiba kan, kita langsung terbang ke Hong Kong.
3: Karena ucapan adalah doa.
2: Nah, itu.
0: Bener ya. Ternyata ucapan dari doa Classic Friend sendiri itu ternyata lebih diijabah gitu. Wah. ini keinginan yang ya, harus diwujudkan. Ya
3: siapa tahu aja tahun depan atau tahun ini kita ke Jepang.
0: Iya benar. Amin. Bisa.
1: Tapi mudah-mudahan doain kita insya Allah berangkat lagi ke Hong Kong.
0: Amin. Untuk kedua kalinya udah ya. Di tahun ini atau next year?
1: Kayaknya next year. Tahun kayaknya mudah-mudahan.
0: Tahun depan. Amin. Kita tunggu kabar baiknya, berarti nanti talk show part 3 ya.
1: Oh iya.
0: Okay, dan untuk sampai sekarang nih, ada gak sih persiapan untuk project yang kedepannya setelah ngerilis kemarin music videonya dari Lelaki Jadi-Jadian? Ada yang disiapin lagi gak sih dari Classic Vibes sendiri setelah kemarin katanya mau bikin versi akustik ya?
1: Enggak sih, kita udah siapin.
0: Udah siapin?
1: Single kedua. Next-nya. Single kedua. Mm-hmm. Yang kedua, gak akustik, cuman lebih ke silent song gitu. Mudah-mudahan terrealisasikan itu.
0: Amin. Ada lagi?
1: Mungkin? Ada. Sebenarnya lagu kita udah nyiapin mini album untuk saat ini. Cuman kayaknya ngeluarnya single-single gitu.
0: Single-single dulu. Okay. Ini teman saya yang di samping katanya pengen yang tentang jatuh cinta terus dipatahin gitu. Ada enggak sih?
1: Ini banget abis ini.
0: Abis ini.
3: Yang kedua tuh.
1: Abis ini.
0: Dar katanya ada Daru tenangnya.
1: Boleh spill judulnya enggak sih?
0: Boleh spill judul boleh enggak sih? Biar penasaran aja gitu.
3: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya Lukai Rasa.
0: Aduh. Dalam banget ya. Udah ada rasa-rasanya gitu. Okay, dan ngomongin soal perjalanan Classic Vibes jauh ini, yang mana NBS tuh senang juga jadi saksi berkembang ya Classic Vibes gitu kan, yang senantiasa mungkin kedepannya terus support juga sebagai media partner. Itu ada gak sih sosok support system lain yang selalu mendukung Classic Vibes?
1: Wah, ini Nijar yang jawabnya.
0: Oh, ah, boleh.
1: Sosok lain selain orang tua, ibu, dan rekan-rekan kita siapa lagi?
3: Paling sosoknya kita satu-satu aja nanti kita tanya ya. Okay. Paling sih kalau untuk sekarang Classic Friends ya, yang paling kuat banget gitu. Karena setiap kita manggung dimanapun, hampir mau di kafe, mau di event dimanapun ya gitu, selalu Classic Friends tuh datang hadir, terus ngasih kita energi yang luar biasa lah gitu. Okay. Apalagi ya semalam ya itu dulu
2: kecah banget itu. Classic Friends aktif.
3: Energinya nyampe banget ke kita lah gitu.
0: Seperti bertemu keluarga ya.
3: Benar banget ya.
1: Bawa-bawa bendera kan.
3: Bawa-bawa bendera.
1: Seneng banget gitu ya gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Pokoknya Classic Friends lah yang paling
1: luar biasa.
0: Oke, okay, soalnya Classic Friends itu bukan hanya penikmat aja tapi support system juga.
3: Iya, benar gitu support kan. System itu.
0: Oke, buat insan muda mungkin yang mau gabung juga jadi Classic Friends itu boleh banget ya.
3: Boleh banget.
0: Biar semakin maju. Dan sebenarnya aku masih ada pertanyaan nih insan muda, tapi kayaknya kita bakalan cut dulu dengan beberapa track. So buat insan muda jangan pindahin frekuensinya kamu.

0: Okay, 92.9 BS FM Sukabumi is number one hits music station. Dan Insa Muda di sini, aku masih temenin kamu di sesi terakhir ya untuk bincang-bincang kita bersama Classic Vibe malam hari ini. Dan aku ada pertanyaan juga nih, ini mungkin jadi pertanyaan-pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Dan untuk ngomongin karya rilisan yang tadi, itu kira-kira dirilis kapan ya? Udah ada jamnya, tanggalnya atau mungkin masih dalam tahap rencana dulu?
1: Yang mana nih?
0: Yang tadi Haidar seneng banget sama judul lagunya.
2: Oh iya,
3: single kedua.
2: Gue rasa belum sih.
0: Belum ya?
2: Belum. Kita masih coba bakar promo yang ini dulu nih, yang lelaki jajadian ini. Sampai batas tertentu nanti baru kita keluarin yang itu.
0: Oke, yeah. Oke. Okay. Lelaki jajadian yang mana lagunya tuh easy listening banget ya. Jadi tiba-tiba hafal aja. Aku enggak pernah ngapalin tapi udah hafal sebenarnya.
3: Karena ada ini racunnya ya, di lagu ada racunnya.
0: Ada racunnya ya, ada formulanya gitu. Iya. Ini kayaknya di rapnya sih. Rapnya itu sama dengan judul ya.
3: Betul.
0: Iya.
3: Yeah.
0: Oke. Okay. Dan kita bakalan bertanya soal wish ya. Kedepannya Classic Vibe ini soal target ya. Ada pencapaian yang paling ingin diwujudkan enggak dalam jangka dekat atau mungkin untuk waktu yang belum ditentukan?
2: Mudah-mudahan kita sih berharap alhamdulillah kita baru dinaungi Salendra Kreatif. Kita ada di manajemen sekarang. Dan kita punya manajer namanya Ibu Ati yang sekarang megang kita. Alhamdulillah mudah-mudahan kita kedepannya lebih tertata lagi, lebih visi misinya lebih terarah lagi. Dan apa ya, bisa diterima nasional sih. Intinya mah nasional dulu aja.
0: Amin. Oke, Insan Muda. Dan mungkin terakhir nih, boleh dong ajak Insan Muda yang ada di rumah untuk terus support dan juga ngikutin perjalanan Classic Vibe, mungkin lewat platform di luar sana selain di NBS tentunya. Dari YouTube-nya mungkin boleh di spill. Siapa tahu nanti Insan Muda yang lagi denger kayak, wah langsung ngecek nih.
3: YouTube. Di link YouTube-nya ada channel kita sendiri yaitu Classic Vibe _ Music. Di Spotify juga ada Classic Vibe. Tapi kalau misalkan cari Classic Vibe enggak ketemu, ketik aja judulnya Lelaki Jadian, itu bakal muncul langsung lagu kita ada di situ ya. Di Spotify, di YouTube, di mana lagi nih? Di Apple Music ya. Pokoknya di semua digital platform kita udah rilis.
2: Udah ada.
3: Ya. Dan juga misalkan di WA mau pakai lagu kita udah ada otomatis di Facebook, di Instagram.
2: Meta juga semua udah ada.
3: Meta udah rilis.
0: Oh, oke. Okay. Dan yang pasti
2: ejaannya gimana sih? Ejaannya
4: C L A SICVIBE. Bisa dipanggungnya gitu ya.
3: Jadi ya, slogan kita kalau manggung gitu.
0: Takutnya CV-nya keganti jadi P ya.
4: Iya. Wah, takutnya ada Y gitu kan.
0: Classic Vibe. Atau enggak jadi friend gitu ya.
2: Friend.
0: Eh, aku masih penasaran sih sama cuplikan. Kayaknya kita pengen dengerin langsung enggak sih untuk lagu Lelaki Jadi-jadian? Secara langsung biar kita tahu ternyata emang aslinya bagus juga gitu.
2: Boleh dong.
0: Boleh dong ya.
4: Boleh.
2: Boleh dong.
4: Kita nyanyiin bagian refnya aja ya.

0: Classic Vibe. Semoga sukses selalu ya. Terima kasih sudah datang di malam ini memeriahkan acara throwback kita ya. Dan sampai jumpa di next project ya.
1: Ya.
0: Oke, selamat malam. Islam Udah Danya pasti kamu masih aku temenin di throwback sampai jam 12. Jadi buat semuanya jangan pindahin frekuensinya kamu. Ini dia lagunya dari Classic Vibe, Lelaki Jadi-jadian.

0: Looking only 92.3 BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Dan Insan Muda, kamu masih aku temenin di sini, dan aku enggak sendirian karena aku ditemenin juga dengan dua dayang-dayang. Boleh kenalin diri dulu siapa aja di sini?
1: Hai, aku Ziandra dan aku El.
0: Iya, jadi Insan Muda, El sama Ziandra ini tuh bakalan cobek bareng ya. Kita bakal ngomongin hal-hal seru di masa lalu, dan untuk malam hari ini kita bakalan ngomongin tentang sekolah lagi. Kita sempat bahas mainan yang biasa kita permainan yang di sekolah, jajanan jadul yang bikin kangen. Dan kali ini kita bakal bergeser ke era-era kita SMP, ekstrakurikuler.
1: Ekstrakurikuler.
0: Okay. Ya, mungkin buat sebagian orang yang sekarang masih SMA itu enggak relate karena enggak jadul. Tapi buat kita yang sama yang sekarang udah jauh dari SMP, itu rasanya ngangenin enggak sih?
1: Yes.
0: Dulu kalian ikutan ekskul apa aja sih?
2: Nah, coba dari Nanda dulu nih.
1: Aku ikut ekskul PMR.
0: Terus anak kesehatan banget ya. Iya.
2: Apa kamu yang ngegotongnya?
0: Enggak, dia tuh tukang bikin es teh.
2: Bukan dong.
0: Soalnya kalau UKS tuh biasanya orang-orang mereka tuh apapun sakitnya dikasih es teh.
2: Iya sih, benar. Ya,
0: silakan ya.
2: Coba cina siapin coba es tehnya gitu gitu ya.
0: Kayaknya di UKS es teh semua isinya ya.
1: Oh iya, karena kalau lagi sakit pengennya es teh enggak sih kayaknya.
0: Bukan es teh, lebih tepatnya teh manis ya.
2: Teh manis enggak sih?
0: Soalnya es tehnya enggak ada.
2: Iya, hangat-hangat.
0: Itu kenapa bisa begitu?
1: Karena mungkin sakit ya, kayak sakitnya ada keluhannya tuh sakit lambung, sakit kepala, sakit. Nah itu butuh yang manis-manis biar
2: untuk merilekskan juga.
1: Iya.
0: Harusnya aku sih yang jadi timnya, soalnya aku manis gitulah.
2: Ya jadi kamu lagi apalagi Nan selain PMR?
0: Pramuka nggak sih?
1: Enggak, aku PMR doang sih kalau SMP.
2: Enggak ada yang lain gitu.
0: Konsisten ya, itu kelas berapa sampai kelas berapa?
1: Kelas 7 sampai kelas 9 PMR.
2: Oh, berarti konsisten dia.
0: Konsisten,
2: dari awal.
0: Berarti udah jadi perangkat, maksudnya kayak ketua atau jadi wakil
2: anggota yang di
0: atas gitu. Senior.
1: Oh iya, jadi senior. Udah pasti kan ada adik kelas ini.
2: Iya sih, maksudnya kayak jadi ketuanya kah, wakil ketuanya gitu.
0: Gue sempat ikutan PMR juga.
2: Terus?
0: Tapi waktu itu disuruh bikin tandu kan.
1: Iya.
0: Kata gue, males ah.
2: Iya, gue kebayang kayak, udah.
0: Asli.
1: Kayaknya kecil ya.
2: Iya, kebayang sih.
0: Kayak capek banget itu. Akhirnya ikut pramuka.
2: Sama juga.
0: Sama juga. Kayak
2: makin capek pramuka gak sih?
0: Kata gue, aduh panas banget ini dijemur. Gue pindah lah, maksudnya ke ekskul paskibra. Panas juga nih.
1: Panas juga gak sih?
0: Akhirnya gue ikutan paguyuban Sunda.
2: Asik.
0: Jadi benar-benar kayak, enak banget di ruangan kita dikasih angin-angin sepoi-sepoi. Dulu El, lu ikutan apa El? Kita kan satu SMP yang sama ya.
2: Gue ikutnya seni tari.
0: Oh sama ibu ini ya, Bu.
2: Ibu Nur.
0: Bu Nur.
2: Betul.
0: Gue sempat ikut seni tari juga.
2: Tapi gue bukan di tarinya.
0: Gue tari modern, lo apa?
2: Gue di alat musiknya.
0: Kerawitan.
2: Ya betul.
0: Gue sempat mau sih masuk, cuman waktu itu kayak banyak banget yang ikutan, jadi biar
2: kalo,
0: orang
2: kalo
0: aja gitu.
2: Gue sedikit banget. Itu kalau nggak bisa dilemparin.
0: Dilemparin.
2: Dilempar. Jadi kita benar-benar harus fokus. Tapi kita jadi cepet nangkepnya gara-gara dimarahin itu. Jadi kalau kita salah nih ya, kita nakol gitu ya. Nakol tapi ya pukul. Dipukul kan.
0: Aku ada cerita di
2: apa sana. Tuh?
0: Itu katanya kalau malam gongnya suka jalan sendiri ya. Maksudnya suka berbunyi sendiri. Pernah gak sih denger kabar itu?
2: Gue gak pernah. Tapi gue
0: dulu rame itu.
2: Gak sih. Gak terdengar di ini gue ya kalau soal.
0: Soalnya
2: itu
0: dulu waktu zaman gue karawitan, ada rumor katanya beredar kalau misalkan si gongnya itu suka berbunyi kalau malam.
2: Oh iya. Yang ini kan yang di sebelah ruang guru.
0: Iya, yang karawitan itu yang ada angklung, kan, calung gitu. Itu katanya suka berbunyi.
2: Gak pernah sih gue untungnya.
0: Makanya gue tiba-tiba mengundurkan diri gara-gara itu.
2: Padahal lu udah terbukti tuh, udah ngeliat sendiri.
0: Nggak tahu,
2: gitu.
0: Gak tau, kan dulu gue kayak tipikal orang yang kayak, iya bener.
2: Gue kasih tau orang-orang. Ya, takut duluan masa.
0: FOMO. Terus sama ini paduan suara. Waktu zaman kamu ada? Siapa sih pembinanya paduan suara?
2: Emang ada?
0: Ada paduan suara, emang sekarang udah gak ada terakhir
2: waktu
0: kamu?
2: Waktu gue mah gak ada. Setahu gue ya.
0: Oh berarti gue angkatan terakhir. Soalnya ada. Kan kita suka ada lomba upacara tuh, LDKS. Nah si LDKS ini tuh kadang dibutuhkan suara-suara yang indah gitu, yang bener-bener vibesnya tuh heaven gitu kan.
2: Aku berarti bagus gak sih ini suaranya?
0: Aku tuh dulu ikutan padus gitu. Jadi akhirnya menang juara satu.
2: Ini mah menang kayak karena siapa ya? Aduh,
0: gitu. Nggak, bercanda. Maksudnya memang seseru itu untuk eskul. Dan eskul yang paling populer itu di kalian apa sih? Yang paling, wah ini mah pasti keren banget nih kalau lewat tuh kayak auranya tuh.
2: Iya sih, Paskibra.
1: Paskibra sih.
0: Ya mungkin dimatiin sih mbak ya.
2: Iya, kata gue tuh kena
0: Paskibra oh, lebih gagah ya.
1: Iya, iya nggak sih? Kalau Paskibra tuh ya, auranya kayak,
2: udah mah kayak biasanya sih ya, cakep-cakep dulu nih yang masuk Paskibra tuh orang-orangnya.
0: Emang ngaruh ya cakep enggaknya? Setahu gue kan, maksudnya yang tinggi gak sih? Tinggi atau
2: ya, maksudnya kalau untuk dari POV ciwi-ciwi gitu yang liat Paskibra, ih
1: gagah banget.
0: Konsepnya gitu. Lagi ngeliatin cutting, kakel.
1: Kakel.
2: Seangkatan kita gitu kan. Biasanya kayak, ih Paskibra bagus. Apalagi kayak ditambah orang-orangnya pada cakep-cakep.
1: Iya, sih. Terus gagah-gagah kayak, badannya tuh terbentuk
2: dan
1: gitu.
2: Kayak ih respect ya dia latihan
0: di panas. Gue tahu cerita ini. Ini dan emang dia memang sebenarnya ada something.
2: Oh, gitu. Jadi bukan untuk Paskibra-nya doang.
0: Ada seseorang yang
2: di dalam Paskibra itu.
0: Kalau El yang menurut kamu tuh kayak eskul yang ini gue ingin banget gitu. Tapi lu sempat masuk gak sih sama eskul-eskul favorit gitu kayak Pramuka, Paskibra?
2: Kebetulan gue nggak suka ya kayak Pramuka. Aduh gue gak bisa menghafal gitunya.
0: Oh Semapur.
2: Nah itu gue gak mau Paskibra. Gue gak kepikiran. Cuman kayak PMR kayak gue mau kabaretnya doang dulu. Tahu gak ada kabaretnya? Coba
0: ada
2: yang
0: lihat
2: hari ini.
1: PMR kabaret.
2: Iya.
1: Ada.
0: Oh berarti emang biasanya gitu
1: emang
0: ya.
1: Ada. Seru itu yang paling seru, serunya itu.
2: Kayak pas udah ngeliat kayak oh enggak deh kayaknya mending seni tari aja gitu.
0: Tapi sempat lomba-lomba juga berarti ya.
2: Enggak sih, gue kalau ada acara waktu itu pernah gue ikut apa ya kayak ngewakilin Kota Sukabumi. Tapi itu gue nari.
0: Tari Sunda ya berarti.
2: Bukan, tari Papua, bayangin. Enggak benar-benar.
0: Enggak apa-apa yang penting Indonesia banget ya walaupun enggak mencerminkan budaya Sukabumi
2: gitu. Iya, betul. Enggak tahu mewakili sekolah atau gimana gitu gua lupa.
0: Berarti lu pakai baju Papua?
2: Iya, lu kebayang enggak baju kayak gimana? Yang pakai
0: lu hijaban enggak sih dulu?
2: Kalau SMP hijaban, cuman udah hijab, cuman kalau udah pas ada acara itu disuruh buka hijab semua. Kebayang kan? Terus atasnya tuh kayak ada ini loh, tau gak sih kan kayak bulu-bulu ayam.
1: Iya.
2: Buat di sini.
0: Cendrawasih.
1: Bulu ayam.
2: Kayak bondut tapi ada bulu ayam gitu loh. Dan kayak si bajunya dari rapia yang kita iniin sendiri.
1: Jadi itu bikin sendiri berarti?
2: Bikin sendiri.
0: DIY.
1: Ya, itu sendiri.
2: Nyukurin sendiri dari bajunya juga.
0: Tapi seru gak sih kalau ada lomba kayak gitu? Jadi kita bisa izin bolos gitu.
1: Iya, dispen.
2: Asli.
0: Soalnya kayak izin ya mau ngambil Kevin mau lomba.
2: Iya lagi.
0: Kayak keren banget.
2: Merasa seneng banget ya.
0: Gua nih.
2: Kayak asalnya udah di chat nih. Aduh kapan nih dijemput nih? Bisa kayak gitu sih. Biasa kayak gitu sih.
0: Apalagi kalau pelajaran yang matematika yang waktu itu tugasnya tuh mau dikumpulkan
2: lagi banyak dan belum ngerjain biasanya.
1: Aslinya belum ngerjain gitu.
0: Itu tuh kayak seakan-akan kayak ini ngebantu banget nih.
2: Iya betul.
0: Waktu itu sama ya kita ya.
2: Sama
0: agak malas sih kalau ngerjain matematika ya.
2: Iya bener, malas banget.
0: Oke deh, yang pasti sebenarnya buat kamu yang ada cerita juga, kamu bisa cerita bareng aku dan teman-teman di sini di Instagram atau di fanpage juga boleh ya. Dan kita live TikTok sampai jam 12 malam.

0: Ya, Trinity Riza, Arta Mevia, yang semudah berharap tak berpisah. Lagu yang begitu memorable banget di ingatan kita ya, yang semudah. Dan di sini udah di penghujung acara aja ya.
1: Iya, ya, gak kerasa ya.
0: Emang gak kerasa sih, karena hari-hari sekarang tuh kayak lebih cepet sih daripada biasanya.
1: Dan kita juga enjoy gak sih ngelakuinnya.
0: Yang susah itu ngelupain si dia ya. Iya, malah fokus mic ya.
1: Lupa.
0: Ya Allah.
1: Pak, manusiawi ya, lupa.
0: First time megang mic ya. Soalnya biasanya tawa ya.
1: Padahal kita agak gemetar dikit ya tadi itu ya. Gemetar.
0: Ya pasti sama dia, thanks for all you stay tune. And sorry to say kalau kita ada salah-salah kata. Di sini aku Kevin.
1: Aku El. Aku Zandra.
0: Kita pamit ya. See you next time, have a nice dream.
1: See you, bye-bye.

0: This is New Entry.
1: New Entry
2: for this week.
3: NBSF, NBSF.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binastainu ala kulli umuri dunya waddin. Wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Sabda yang dirahmati Allah Ta'ala, 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi, nomor 40 Kota Sukabumi. Di awal pekan, tanggal 31 Agustus tahun 2026, kontak islami. Balik berkisah, melanjutkan pembahasan yang tertunda di hari lalu ya, insya Allah. Oke, dan tentu saja di penghujung bulan Agustus, sejenak kita simpulkan sebuah pembahasan atas keberadaan manusia yang ada di jagat ini, yang jauh waktu kali para malaikat begitu tidak yakin akan rencana Tuhan untuk menjadikan manusia sebagai khalifatun bil ardi. Keraguan yang dimiliki oleh malaikat lewat beberapa pertanyaannya itu tentu saja dijawab oleh Allah Ta'ala dengan menyebut dalam salah satu ayat suci Al-Quran lewat kalimat wa'alama adamal asma'a, hingga malaikat pun tercengang. Ia mengatakan qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syarat ketentuan berlaku ya, selama manusia tidak melakukan alama adamal asma, ya tentu apa yang dikhawatirkan oleh malaikat itu akan terjadi. Tetapi ketika manusia melakukan alama adamal asma'a, maka malaikat pun akan tercengang. Ya, betapa dahsyat kondisi manusia akan mampu melebihi segala sesuatunya dari semesta makhluk ini ketika ia mau mengenali dirinya lewat alama adamal asma'a. Lantaran manusia tidak melakukan hal itu, nih ceritanya, lantaran manusia tidak melakukan alama adamal asma hingga kondisi yang terjadi hingga hari ini. Ya kan, kehidupan carut marut, tentu saja bak jamur yang tumbuh di berbagai macam penjuru dan tempat. Saban waktu, saban hari, saban saat kita selalu menyaksikan berita, informasi, baik itu kriminal ataupun penindasan ataupun macam-macam ya. Yang jelas semuanya peristiwa-peristiwa itu berorientasi pada perkara-perkara sosial manusia. Saat manusia tidak mendapatkan perlakuan yang seyogyanya di mana dirinya dia sebagai manusia, kalian tahu banget ya, lantaran dia tidak melakukan pengenalan terhadap alama adamal asma'ah, dan itu tentu konsekuensinya. Alih-alih kita lihat bahwa pada prinsipnya tentu di sini ada sebuah pertarungan ya. Ada sebuah pertarungan yang terus berjalan sepanjang masa dan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Itu sudah pasti terjadi sebuah perebutan, terjadi sebuah apa sih namanya, pertikaian, hingga antara Yusfiku dan Yusfiku itu
akan selalu terjadi. Cuma ada yang menyadarinya, ada pula yang tidak mengenalnya. Bisa kalian saksikan ya, bisa kalian lihat. Nah, lantas seperti apa Al-Quran memberikan sebuah jawaban? Al-Quran memberikan sebuah solusi. Dan kalaupun sebenarnya istilah Al-Quran qalila ma tashkurun, qalila ma tazakkurun, qalila ma tazakkarun, sangat sedikit manusia yang tadakkarun, yang menyadarinya, sangat sedikit manusia yang bersyukur dengannya. Berarti lebih cenderung banyak. Kenapa bisa seperti itu? Iya enggak? Coba kalian tengok lagi ayat yang tadi telah kita kutip ya, bahwa kecenderungan manusia, cuman kecenderungannya itu emang disengaja gitu, apa yang dia sifatnya alami, alami saja, tentu tidak alami, itu disengaja, disengaja. Coba kalian lihat lagi, benarkah itu disengaja oleh kepentingan-kepentingan tertentu, atau memang seperti itu aja? Kalian pernah lihat flora fauna? Ya enggak? Di antara binatang yang menjadi predator, menjadi pemangsa yang lainnya itu tentu hewan-hewan karnivora ya. Karnivora. Hewan karnivora ini sebagai hewan predator. Iya enggak? Harimau, singa, serigala, ular, apalagi buaya. Ya, terus anjing hutan kali ya. Itu hewan-hewan karnivora itu menjadi predator bagi hewan-hewan yang lainnya. Tetapi hewan-hewan yang herbivora, ya enggak. Enggak ya. Hewan-hewan herbivora itu enggak pernah menjadi predator. Karena ya makanannya itu cuma rumput. Rumput ya. Rumput makanannya itu. Tidak pernah ada kerbau makan tikus. Tidak pernah ada kerbau makan apa sih, musang ya. Kalian lihat harimau, serigala, hewan-hewan karnivora yang pemakan daging saja, yang seringkali dia memakan mangsanya. Itu kan begitu. Pertanyaannya pun, ya sih kalau si hewan-hewan karnivora itu Allah telah menjadikannya, lantas dia bisa makan apa kalau bukan makan hewan yang lainnya? Manusia termasuk karnivora ya, herbivora juga. Kalian coba lihat, tiap hari ayam dipotong berapa ton tiap hari, kerbau, sapi disembelih untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sama ya, sama ya enggak, sama. Apalagi kalau Idul Adha ya, Idul Adha ribuan, ratusan ribu kambing, domba, onta, apalagi sapi yang jadi korban atas predator manusia dengan mengatasnamakan agama, Allahu Akbar, mereka disembelih. Akhirnya setelah disembelih,
dimakan oleh manusia. Mirip singa ya. Singa kan begitu makannya. Tiba-tiba singa atau harimau itu melihat apa sih hewan yang paling enak dimakan itu, misalkan kayak kerbau, kayak jerapah, ya atau apalagi rusa begitu. Ini menjadi mangsa mereka. Karena harimau itu kalau tidak makan mereka, habis mau makan apa lagi? Karena dia tidak suka makan rumput-rumputan atau makan buah-buahan. Akhirnya model kuda, jerapah, terus juga atau ya binatang-binatang yang pemakan itu aja, itu menjadi sasarannya. Atau mungkin karnivora juga bisa makan karnivora lagi. Tapi saya tidak pernah melihat ya singa makan harimau atau harimau makan singa. Gak pernah ya. Terus makan serigala atau seperti apa, atau mungkin binatang-binatang yang lainnya. Termasuk juga di dalamnya adalah manusia. Ya kalau tadi kan kita akan mengatakan ya wajarlah manusia makan binatang. Yang tidak wajar manusia makan manusia lagi. Ya enggak? Oh gitu. Ini manusia termasuk predator bukan? Bisa jadi, emang iya. Kalau apa? Kalau manusia kan masih ada alternatif lain. Ya udah, kita enggak usah makan ayam. Enggak usah makan hewan-hewan yang dia merasa disakiti. Sudah aja makan sayur mayur, makan buah-buahan. Aman kan? Aman, makan pisang. Majaklah buah-buahan yang ditanam manusia. Jadi tidak ada yang disakiti kalau dia makan buah ya atau makan sayur. Kalau makan binatang, makan daging, ya kan? Banyak nyawa hewan-hewan itu melayang. Atau makan telur gitu ya. Ya enggak? Sedikit kita bicara soal sosial piramida. Kan begitu. Dalam kehidupan flora atau fauna itu ada hewan predator, pemangsa bagi hewan yang lainnya. Kenapa ia jadi predator ya? Karena memang diciptakannya begitu. Dia harus makan daging, tidak bisa untuk makan. Apa memang gak suka, gak makan? Makanya diciptakannya pun juga kan, coba lihat kalian. Kalau hewan-hewan yang predator, yang pemakan pemakan daging itu kan giginya itu tajam-tajam. Ya enggak? Beda dengan kambing. Kambing gak ada gigi taring, gak kayak yang tajam-tajam, lurus-lurus aja. Pernah kalian lihat kambing, lihat kerbau? Giginya itu kayak harimau? Gak ada. Enggak ada ya, rata aja begitu kayak manusia, mirip sama. Iya enggak? Pernah kalian ada binatang kayak sapi ya, makan daging? Enggak ada ya. Dia senangnya rumput aja. Ya. Oke, sudah kita lihat, karena kita kan bicara soal manusia. Ya, soal manusia ini ceritanya. Dalam bentangan kehidupan dia di dunia, bukankah kebahagiaan manusia damai, manusia sejahtera, manusia adil? Ia akan saling menghormati, saling menghargai, saling melindungi, saling memberikan keamanan, rasa nyaman, rasa aman. Yang diistilahkan dalam Al-Quran itu ya sudu ba'duhum ba'do, istilah Al-Quran rahmatan lil alamin. Lantas apa yang diperbutkan oleh manusia sebenarnya hingga harus saling menumpahkan darah, hingga terjadi sebuah penjajahan, hingga terjadi sebuah penindasan? Kenapa manusia yang satu bisa menindas manusia yang lainnya? Apa sih kepentingannya? Kalau harimau saja untuk mempertahankan dirinya dari rasa lapar, kan dia tidak makan, ya ia berburu. Berburu kambing, berburu domba, berburu binatang-binatang yang lainnya aja. Kalau manusia lapar untuk memenuhi kebutuhan perutnya, apa yang dia buru? Apa yang dia cari?
ya manusia juga yang dicari. Ada manusia yang dimakan, ada jasanya yang dimakan, ada hak-haknya yang dimakan. Ya enggak? Pagi ini kita tidak punya duit, kemana harus nyari? Masa ke hutan? Ya harus cari lagi manusia. Lakukan transaksi ya. Tuhan kan mengajarkan. Ya enggak? Semua Tuhan mengajarkan. Kok semua Tuhan? Emang Tuhan banyak? Kalau namanya semua berarti banyak. Semua manusia yang meyakini Tuhan ya. Semua manusia yang bertuhan. Ya, semua manusia yang bertuhan kan ada aturan ya. Oh iya ya. Saya untuk mempertahankan hidup saya agar tidak kelaparan, ya tidak harus makan manusia lah. Masih ada cara-cara yang lain. Saya harus nanam sendiri, harus bagaimana sendiri ya. Begitu ya, dengan cara-cara tertentu. Manusianya dibiarkan hidup, tidak dimakan. Ya masa iya sih manusia dimakan? Cuman hak-haknya yang dimakan. Ya enggak, haknya manusia yang dimakan. Manusianya tidak dimakan. Kalau harimau ya memang kambingnya yang dimakan langsung sekali jadi dengan seisi tubuhnya. Itu kambing. Ular yang ditelan, binatang kecil, semuanya jasad-jasadnya dimakan, raganya dimakan. Manusia enggak pernah memakan jasadnya manusia, tapi yang dimakan haknya. Hak dia sebagai manusia. Iya enggak? Manusianya tidak ditindas, tapi haknya yang ditindas. Iya enggak? Begitu sebenarnya. Manusianya tidak disakiti, tapi haknya, rasa dan perasaannya yang disakiti, yang dirampas. Ya, kalau terjadi pertumpahan darah ya, itu ekses aja. Karena dia melawan. Beda cuma gitu aja ya. Jadi, kalau kata Nabi, al-insan hayawanun natikun. Bener itu. Jadi manusia itu sejajar memang. Beda tipis ya. Manusia itu beda tipis dengan hewan. Apa yang menjadikan beda dengan hewan? Kan sama, enggak jauh beda. Iya enggak? Sama. Dalam hal-hal yang demikian. Dalam kehidupan binatang pun mereka juga punya aturan tersendiri ya. Iya. Binatang juga punya aturan tersendiri. Masa iya manusia tagak. Ya enggak? Yupsidu dan yuspiko. Penindasan dilakukan. Enggak sih, manusianya enggak ditindas. Jasadnya tidak ditindas. Tapi apa yang ditindas? Haknya. Haknya yang ditindas. Rasanya, perasaannya, nalurinya. Itu yang ditindas. Untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan manusia tertentu. Ya enggak? Sama, sama berarti. Profesi itu kan cuman medianya saja. Cuman kedok saja ya. Kedok saja. Lembaga juga sama kedok. Profesi yang dimiliki juga sama kedok. Pada akhirnya tetap aja. Dibungkus aja dengan kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Dibungkus aja dengan kata-kata ini dan itu. Kan akhirnya tidak menindas kalau sudah dibungkus dengan itu. Dikemas sedemikian rupa, dikemas atau dibungkus, difaking sedemikian rupa hingga kesannya tidak lagi itu sebuah penindasan, padahal penindasan sangat bisa. Jadi tidak pernah ada akhir-akhirnya, terus saja berjalan. Apa yang disampaikan oleh malaikat itu? Duhai Tuhan, kenapa engkau ciptakan si manusia? Kan manusia itu yupsidu dan yuspiku. Benar. Benar. Malaikat jauh lebih tahu daripada persoalan itu. Tapi Allah tentu akan lebih jauh tahu lagi. Ndaklah, engkau jangan khawatir. Nanti ada sebuah proses alama adamal asma'a. Lantaran manusia mengalami sebuah proses verbal alama adamal asma'a, hingga tidak akan terjadi yupsidu dan yusfiko. Hingga malaikat tercengang. Oh iya ya. Kan begitu.
Jadi pada hakikatnya penindasan dari mulai penjajahan Belanda di negeri ini sampai penjajahan yang paling hari ini terjadi dan hari ini tengah dan hari ini tengah berlangsung, itu pada dasarnya kan untuk pemenuhan kepentingan-kepentingan tertentu secara sistematis dan secara terintegrasi, dan orang tidak pernah sadar. Ya enggak? Ya sama saja tuh. Ya, cuman metode yang berbeda, cuman teknis aja yang berbeda. Selama rakyat tidak sejahtera, selama rakyat tidak memperoleh keadilan, selama rakyat tidak memperoleh keadilan, selama rakyat tidak memperoleh kesejahteraan. Ya itu sama aja penindasan. Masih banyak kan rakyat yang susah. Masih banyak yang rakyat ya yang tidak makan atau yang kehilangan hak-hak tertentu. Masih rakyatnya rakyat yang tidak terbahagiakan lewat fasilitas, lewat beragam hal yang semestinya dia dapatkan. Banyak ya, banyak masyarakat yang teraniaya di berbagai macam sektor kehidupan. Oh, kalau manusia saja banyak teraniaya, yang terlantarkan, yang dibikin susah dan dibikin ribet, apa itu bukan penindasan? Kalau penindasan itu apakah bukan penjajahan? Ya sama aja. Cuma nama yang berbeda, lembaga yang berbeda, nama yang berbeda, teknis yang berbeda, cara yang berbeda, hakikatnya itu-itu juga. Sadar tidak? Iyalah. Fakta ini. Fakta ya. Ya enggak? Secara de facto dan de jure dan de facto dan de jure ya. De jure. Fakto dan de jure. Iyalah Indonesia tuh merdeka kayak kemarin ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Iya itu benar. Secara de facto dan de jure. Ya. Berdaulat, merdeka. Iya. Begitu. Tapi hak-hak rakyat kayak gimana nasibnya? Tidak akan mungkin terjadi demo besar-besaran kayak gitu kalau rakyat disejahterakan, kalau rakyat dibikin mudah urusannya. Ternyata faktanya apa yang terjadi? Ya kan? Berarti sama-sama aja kalau begitu, ya enggak? Cuman beda lembaga, beda metode, beda teknik, beda cara. Tapi prinsipnya sama-sama aja itu penindasan, sama-sama aja itu penjajahan. Iya kan? Gitu. Oh enggak lah, ini kan begini-begini. Iya, bayangkan saja. Iya kan? Beragam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang terlalu berat dirasakan oleh rakyat. Iya enggak? Sementara yang lainnya, bisa lihat enggak kalian kayak gimana sih model kekhalifahan Utsman Ibnu Affan terdahulu? Ya, para pejabat tinggi dan gubernur yang telah diangkat dan dipilihnya. Hingga Khalifah Utsman lewat sebuah demonstrasi besar-besaran, dia dibunuh oleh kaum muslimin juga saat itu. Ya kan? Terus aja berjalan seperti itu. Karena manusia tidak melakukan sebuah prosesi. Alamak, siapa sih sebenarnya yang punya hak untuk seperti itu coba? Siapa yang seharusnya yang melakukan alamak adamal asma? Tugas siapa? Apa itu alami? Ya kalau di Pelora itu alami banget ya. Alami di Pelora itu harimau ya wajar lah. Dia makan kambing, makan kerbau, makan sapi di hutan. Ya. Kemudian ada serigala juga makan hewan-hewan yang lainnya, rada-rada wajar. Itu tuh kan alami banget. Nah kalau manusia alami tidak. Hingga manusia harus makan manusia lagi, harus melakukan yupsi dan yupsiku, alami apa kagak? Apa memang ada

Welcome to Pendrian Biasa FM Sukabumi number 1 hits music station. What's cooking, good looking? Good morning Insan Muda and good morning Sukabumi. Have a nice Monday. Pokoknya Insan Muda ya di tanggal 31 ujung tombaknya bulan Agustus. Last Monday in August. Let's go. Ini mana Abi bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara jogging, jogging in the morning dengan lagu-lagu yang enak dan juga pokoknya yang bisa bikin hari kamu makin semangat ya. Jangan lupa sarapan dan juga Abi bakal spill cuaca hari ini kayak gimana di daerah kota ya, dan juga Abi bakal spill berita lokal terkini yang pastinya update dan dari sumber yang aktual. Oke, okay? So after this one.

Hai, stay with me, Insan Budaya di acara jogging untuk hari ini. Nah, seperti Abi janjikan di awal ya, Abi bakal spill untuk berita cuaca hari ini. So, is it gonna be a nice day or nah? Anyway, Abi juga lagi live ya di TikTok NBS FM biar kamu lihat muka Abi gitu ya. Ya suara doang gitu ya kan. Untuk hari ini di daerah kota menurut BMKG ya, cuaca dari jam 7 sampai jam 2 siang itu diperkirakan panas terus Insan Muda ya. Dengan suhunya tuh naik signifikan nih, nah dari jam 7 pagi sampai jam 10 siangnya tuh lumayan ya, naik sampai 30 derajat tuh di jam 10-nya. Wih, gokil. Nah, ini jam 11 nih puncaknya nih. 32 derajat Celcius Insan Muda. Panas banget ini, pakai sunscreen nih ya ini. Terus harus reapply 2 jam per 2 jam gitu ya kalau reapply itu. Nah, terus turun lagi tuh dari jam 12 tuh sampai jam 2 siangnya, dari 31 derajat sampai 28 derajat. Nah, di jam 3 sore ini ya, itu cerah berawan Insan Muda. Nah, di jam 4 sorenya barulah turun hujan sampai jam 6 sore. Ya, ini mah pulang kerjanya hujan-hujanan ya wayahnya ini mah. Cuman ya hujannya hujan ringan sih. Dan ini suhunya 23 derajat sampai 22 derajat ya. Mulai reda lagi tuh di jam 7 malamnya Insan Muda, ada cerah lagi tuh sampai jam 11 malam tuh. Dan suhunya tuh 22 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Aduh, ini kayaknya pulang kerja nanti harus siap payung ataupun jas hujan ya biar enggak kehujanan. Jam-jam pulang ini jam 4 sore sampai jam 6 malam. Ya, jadi di jalan Insan Muda buat kamu mungkin sekarang yang mau ngantar ade, mau ngantar anak, mau ngantar diri kamu sendiri. Ya, mau OTW ke tempat kerja ataupun mau jualan, mau garis manis jualannya juga ya Insan Muda. Dan anyway buat kamu yang mungkin pengen cari HP baru ya, tenang aja deh si Mastel, Insan Muda solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana. Mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. Bahkan HP yang rusak pun bisa loh diservis si Mastel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Nah yuk, segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone, Instagram, dan TikTok si Mastel. Wafisya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel.